0: dinilai layak menerima bantuan sosial atau bansos namun belum terdaftar sebagai penerima bantuan oleh pemerintah. Temuan tersebut diperoleh saat petugas melakukan pendataan ekonomi secara door-to-door di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Salah seorang petugas sensus, Ahmad Munajat, mengatakan banyak warga memanfaatkan proses pendataan untuk menyampaikan keluhan terkait bantuan sosial yang mereka terima maupun yang belum teroleh. Menurut Munajat, persoalan status desil kesejahteraan menjadi isu yang paling sering dikeluhkan masyarakat selama pelaksanaan sensus. Ia mencontohkan adanya warga yang mengaku bantuan KJP-nya dihentikan setelah terjadi perubahan status desil kesejahteraan. Munajat menjelaskan, tidak sedikit warga yang mengira petugas sensus memiliki kewenangan dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun mengubah status ekonomi keluarga dalam data pemerintah.
1: Apalagi kan sekarang nih kepercayaan masyarakat sama pemerintah kan lagi sama-sama kita tahu nih. Apalagi ketika teman-teman petugas PPL datang itu sensitif juga kan. Lebih khusus nih yang lagi isu beredar di wilayah Srengseng ini mengenai desil. Karena banyak juga kasusnya orang tua yang udah dapat KJP, tentunya KJP-nya stop. Nah, itu kan karena pengaruh desil. Seumpamanya desil dia tadinya 3 naik jadi 6. Nah, adanya sensus ekonomi ini, di situ teman-teman juga banyak yang diprotes sama warga. Kenapa? Jadi bahan pertanyaan. Padahal kan bukan wilayah wewenang kita kan untuk menentukan desilnya.
0: Akibat banyaknya pertanyaan dan keluhan tersebut, proses pendataan di lapangan kerap memakan waktu lebih lama karena petugas harus memberikan penjelasan kepada warga sebelum melakukan sensus. Petugas pun menghimbau masyarakat agar memahami bahwa sensus ekonomi 2026 bertujuan untuk menghimpun data untuk memotret kondisi perekonomian masyarakat, bukan menentukan penerima bantuan sosial. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Pendengar legislator DKI, Yuke Yurike, mengapresiasi program padat karya Pemprov DKI Jakarta di tengah kondisi sulitnya mencari kerja. Rizky Wasuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Rizky.
3: Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menggulirkan program padat karya. Program itu dinilai menjadi angin segar bagi masyarakat di tengah tekanan situasi ekonomi dan tingginya tingkat kesulitan mencari lapangan pekerjaan saat ini. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, program berbasis pemberdayaan masyarakat itu tidak hanya memberikan stimulus ekonomi jangka pendek bagi warga, tetapi juga membantu menjaga daya beli masyarakat di tingkat akar rumput. Demikian disampaikan Yuke Yurike kepada wartawan di Jakarta hari ini.
4: Kita syukuri, warga Jakarta syukuri adalah program padat karya ini merupakan niat baiknya dari Pemprov di tengah kondisi ekonomi yang mungkin sulit. Ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang betul-betul memang mau kerja. Lapangan pekerjaan itu sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat diperlukan. Dengan anggaran kita juga yang terbatas, ada program yang mungkin bisa diselipkan, ibaratnya membagi pekerjaan itu kepada warga sekitar. Nah, ini yang kami juga mengapresiasi.
3: Lebih lanjut, Yuke berharap cakupan program padat karya dapat terus dioptimalkan agar dampaknya semakin luas dirasakan oleh masyarakat. Lowongan pekerjaan yang disediakan dalam program padat karya merupakan sektor padat karya di sejumlah organisasi perangkat daerah Pemprov DKI Jakarta, seperti Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Lingkungan Hidup. Sektor padat karya yang dimaksud antara lain untuk kegiatan pemeliharaan, penataan, dan pemeliharaan lingkungan kota. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta dan kembali ke studio.
2: Pendengar, Kelurahan Rawasari bersama Puskesmas Kecamatan Cepaka Putih meluncurkan Posyandu Nusa Indah 3 di apartemen Green Pramuka Jakarta Pusat. Posyandu yang berada di area bermain anak Tower Bougainville ini dibentuk untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada warga apartemen, khususnya bagi ibu hamil, balita, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Kehadiran Posyandu Nusa Indah 3 diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan dasar sekaligus meningkatkan kesadaran warga untuk rutin memantau kondisi kesehatan. Lurah Rawasari Amiruddin mengatakan pembentukan Posyandu ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak guna memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hingga ke lingkungan pemukiman vertikal.
5: Kegiatan launching Posyandu Nusa Indah 3 di RW 09 Kecamatan Tawasari. Makanya kita adakan di sini untuk menjangkau agar lebih dekat dengan warga di apartemen ini.

0: Ya, semoga generasi kita, para anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat, yang kuat, yang cerdas, dan berkualitas.
1: Selain diresmikan Posyandu, Nusa Indah 3 langsung memberikan berbagai layanan kepada masyarakat, mulai dari penimbangan dan pemantauan tumbuh kembang balita, pemeriksaan kesehatan, imunisasi, hingga penyuluhan kesehatan. Kelurahan Rawasari berharap keberadaan Posyandu ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh warga apartemen Green Pramuka, sehingga pelayanan kesehatan semakin mudah dijangkau dan kualitas kesehatan masyarakat terus meningkat. Di tengah maraknya berbagai jenis es krim modern dengan kemasan mewah, sebuah jajanan tradisional bernama es kado masih terus bertahan di sudut-sudut kota. Syamsuddin Ilyas melaporkan.
2: Di tengah serbuan berbagai jenis es krim kekinian dan gelato modern di ibu kota, sebuah jajanan tradisional bernama es kado masih terus bertahan. Dengan gerobak sederhananya, Pak Nur 50 tahun, seorang penjual es kado menjadi saksi bisu perjalanan kuliner legendaris ini selama lebih dari 2 dekade. Pak Nur mengaku telah menekuni profesi sebagai penjual es kado selama kurang lebih 20 tahun. Baginya es kado bukan sekedar mata pencarian, melainkan warisan rasa yang perlu dijaga keberadaannya. Banyak orang yang sering menyamakan es kado dengan es goyang. Menurut Pak Nur, kedua jenis ini memang memiliki kemiripan dari segi bahan dasar dan tekstur. Namun, es kado memiliki ciri khas tersendiri pada cara penyajian dan bentuk cetakan yang menyerupai golongan kue dan atau kado. Proses pembuatannya pun masih tergolong tradisional, mengandalkan suhu dingin dari es batu dan garam di dalam tangki khususnya untuk membukukan adonan secara perlahan.
3: Ya, dari kelapa, santan, ya diaduk sama tepung.
4: Tepung apa?
3: Ya, banyak sih, Bu.
4: Terus pakai buah. Ya,
3: buahnya asli.
4: Buah durian ya. Kan kayak gitu. Terus prosesnya tuh bikinnya berapa lama didiemin?
3: Didiemin ya jadi, Mbak.
4: Oh, terus habis diaduk tuh diapain?
3: Di goyang-goyang. Cetakan, terus diguncang-guncang.
4: Oh, berarti es goyang.
3: Sama-sama es goyang sama.
4: Oh, sama kayak es goyang. Sama goyang. Bedanya apa es goyang sama es kado, bumbunya doang?
3: Iya, cuma bumbunya doang. Kalau es goyang kan cepat. Paling 10 menit kalau es goyang kan. Oh, ini enggak. Kalau ini 10 menit lebih ini begini.
4: Apanya?
3: Bikinnya.
5: Pembuatannya ya.
2: Menjadi penjual es kado selama 20 tahun tentu bukan waktu yang singkat. Pak Nur menceritakan bahwa sejak awal ia memang sudah fokus berjualan es tradisional ini. Konsistensinya dalam menjaga kualitas rasa membuat pelanggannya tetap setia, mulai dari anak-anak, sekolah, hingga orang dewasa yang ingin bernostalgia dengan rasa masa kecil mereka. Keberadaan Pak Nur dan es kadonya menjadi pengingat bahwa jajanan tradisional memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Di balik bungkus plastiknya yang sederhana, tersimpan memori manis dan perjuangan seorang pria yang setia merawat kuliner Nusantara agar tidak hilang di telan zaman. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI akan bangun jembatan Gembok Cinta di atas Sungai Cideng. Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta Barat menemukan adanya warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial, tetapi tidak terdaftar sebagai penerima. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Bu, berat badan anaknya masih di bawah garis normal. Dan ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak mengarah pada stunting.
1: Memangnya bahaya, Bu Bidan?
0: Iya, Bu. Jika dibiarkan, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi tenang, ini bisa kita cegah bersama dengan langkah yang tepat.
1: Caranya bagaimana, Bu?
0: Pastikan asupan gizi seimbang, berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
1: Oh, baik, Bu. Saya akan lebih perhatikan.
0: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka adalah masa depan kita.
2: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.
3: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Mendengar kita masuk di 100% Indonesia untuk siang hari ini. Pastinya ditemani saya Dede Firdaus sampai nanti tepat jam 3 sore. Jadi artinya saya undang diundang, saya ajak Anda untuk mendengarkan lagu favoritnya, lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda request tentunya dari era 2000-an sampai sekarang. Kalau lagunya masuk di format kita, langsung aja request melalui 0811 7972 7912. Saya ulangi ya, untuk WhatsApp-nya di 0811 7972 7912. Untuk yang request telepon juga silakan, bisa telepon melalui WhatsApp di nomor yang sama atau juga telepon di 0213440696 ya. Di 0213441499 juga bisa. Jadi silakan, banyak tempat untuk Anda request di siang hari ini. Jadi sebutkan nama, alamatnya di mana, request lagunya apa. Mau kirim salam juga boleh, ngasih doa-doa bagus juga boleh. Saya tunggu ya sampai nanti tepat jam 3 sore di 100% Indonesia.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
2: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
1: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
2: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
1: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
2: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
3: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa Pika begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun teringat dengan penganan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-temurun.
6: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Peringat persatu dari Jakarta, dari Ferdinand Pardosi ya. Mungkin aku ini menemani Anda di siang hari ini 100% Indonesia. Masih bersama saya Dedi Firdaus sampai nanti tepat jam 3 sore. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk dengerin lagu favoritnya. Kalau misalnya siang hari ini punya lagu Indonesia yang saya rasa bisa diputar di kesempatan kali ini, jadi kasih tahu aja lagunya apa. Nanti kalau masuk di format kita, langsung saya pilihin dan diputerin menemani aktivitas Anda di Senin siang kali ini. Tentunya juga di 0811 7972 7912. Saya sapa ya, yang pertama di sini selamat siang Kak Dede. Halo, siang. Ada Jesse dari Tangsel. Mau request lagunya Yovie Nuno, Demi Hati. Oke, nanti kita puterin ya. Salam untuk Kak Didi aja dan kru yang bertugas. Sehat selalu. Oke, terima kasih. Kita sama di line telepon ada Haidar. Halo Haidar. Haidar.
1: Halo.
0: Halo Haidar, kabar baik? Halo. Halo Haidar.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Halo. Halo. Oh, memang kayaknya sepertinya suara kita ini gak masuk ya pendengar. Coba nanti coba kita tangani dulu ya untuk teleponnya di siang hari ini. Kita lanjut untuk WhatsApp berikut ya pendengar. Ada siapa lagi? Bayu Pradipta. Bayu, hari ini kamu keduluan sama Jesse. Gak jadi WhatsApp pertama ya. Tadi Jesse yang pertama. Yang keduanya Bayu Pradipta dari Tangerang Selatan. Mau request lagunya Rosa, aku menunggu. Oke. Nanti Rosa yang ku menunggunya kita puterin ya. Kemudian kirim salamnya buat adik sepupuku Fitri Melisa yang lagi menikmati libur kuliah sambil magang di perusahaan printing. Wah, mantap, semangat ya. Untuk yang lagi magang, ini jadikan sebagai pengalaman sebelum nanti terjun ke dunia sebenarnya bekerja, ya kan? Sambil nemenin aktivitasnya, termasuk yang lagi magang juga siang hari ini, saya punya satu lagu yang keren dari Cindy Bernadette dengan Aku Sahabatmu Yang Mencintaimu.

0: Jakarta siang ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI, untuk siang hari ini kita masuk di cek fakta ya, edisi Senin 6 Juli 2026. Jadi beredar tautan di WhatsApp dan juga diklaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan membuka tautan untuk mengunduh aplikasi IKD agar dapat segera melakukan aktivasi identitas digital melalui situs yang dibagikan. Tapi pendengar, hati-hati di sini ya, karena faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Karena hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna mengunduh aplikasi di luar dari Google Play Store. Ini nih harus hati-hati ya. Dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau di App Store, serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi. Sekali lagi pendengar, hati-hati ya untuk Anda yang mendapatkan pesan dari media sosial atau juga dari WhatsApp, tautan tersebut mengarahkan untuk mengunduh aplikasi. Ini harus hati-hati ya, sudah dipastikan itu adalah tidak benar ya. Jadi phishing. Jadi hati-hati pendengar, untuk segala informasinya Anda bisa cek di komdigi.id atau juga bisa mendengarkan cek fakta di Pro 1 setiap harinya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, Kak?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
6: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Peringkat nomor 1 RRI Jakarta sepertinya memang teleponnya WhatsApp belum bisa ya. Jadi kalau mau teleponnya di 021-344-0696 atau di 021-344-1499. Tapi untuk WhatsAppnya kita bacain lagi. Oke, lanjut. Ibu Iren, selamat siang Bu Iren ya. Untuk lagunya Bawa Daku dari Vina Panduwinata. Bu Iren, tapi lagunya sayang banget ini nanti gak bisa request di 100% Indonesia ya. Di Ruang Rindu aja nanti ya kalau Bawa Daku. Kirim salamnya spesial aja buat Mas Dede, kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Cuacanya di Tangerang nih cerah nih, 32 derajat Celcius. Cukup panas ya, 32 derajat Celcius itu pendengar. Kemudian pendengar, kita sapa lagi ada Ibu Eni dari Tangsel. Mau request lagunya Marcel Siaan yang Takkan Terganti. Takkan Tergantinya nanti kita puterin yang versinya Kaitna aja ya buat Ibu Eni. Sehat, sukses, dan semangat terus untuk Mas Dede-nya dan juga krunya. Terima kasih. Oke. Kembali pendengar, kita sapa lagi di 0811-7972-7912. 100% Indonesia, ada Nur Digaver dari Bogor. Warga Bogor, selamat siang ya. Apa nih infonya, lagi gersang banget cuacanya panas, lagunya Iwan Fals featuring Ariel dengan Yang Terlupakan ya. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 aja, buat krunya sehat selalu, amin. Ada lagi saya sapa ya di sini yang udah masuk, Joyce dari Bekasi. Halo Joyce, selamat siang Joyce, yang mau request lagunya Unmiss, judulnya Hanya Rindu. Wah, ini juga lagunya enak nih diputerin siang-siang pendengar, dari Unmiss ya, Unmiss. Dikirimnya buat semuanya aja. Oke, terima kasih Joyce sudah masuk. Nanti satu persatu kita puterin lagunya di siang hari ini ya. Tapi yang sudah ngantri, yang akan kita putarkan, saya punya Kahitna dengan Takkan Terganti.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
2: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1RRI Jakarta. Halo RRI.
3: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun, belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.
4: Bu, sekarang kebutuhan rumah tangga makin mahal ya?
5: Iya.
4: Tapi, saya heran deh.
5: Hah?
4: Kok ibu kelihatannya tetap santai dan gak terlalu panik soal ekonomi?
5: Santai dikit boleh dong. Soalnya, sekarang aku lagi serius ngembangin ekonomi kreatif, Bu.
4: Ekonomi kreatif itu maksudnya jualan online aja? Atau gimana sih?
5: Bukan itu aja, Bu. Tapi lebih luas lagi. Kita bisa ngolah hobi jadi penghasilan. Kayak masak, kerajinan, desain, sampai bikin konten, semua punya nilai ekonomi.
4: Wah, berarti nggak harus punya modal besar.
5: Betul itu. Di ekonomi kreatif, ide dan kreativitas itu aset utamanya. Ibu-ibu bisa tetap produktif walau dari rumah.
4: Wah, menarik banget tuh.
5: Iya.
4: Kayaknya aku juga harus mulai deh. Biar dapur ngebul dan dompet ikut tersenyum.
5: Nah, itu dia. Saatnya karya ibu-ibu jadi daya saing ekonomi kreatif.
6: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Lagunya spesial pendengar untuk Anda yang lagi rindu seseorang di luar sana. Tapi saya rasa ya nggak harus berlarut-larut lah ya sambil dengerin lagu-lagu di Pro 1 RRI Jakarta. 100% Indonesia masih bersama Dede Firdaus sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Kita sapa lagi di line telepon yang udah bergabung. Selamat siang, tadi nyampe mana ya? Nyampe Joyce ya. Kemudian Bu Saurin, selamat siang dari BSD. Requestnya lagunya Nuansa Bening dari Vidi Aldiano. Terima kasih dan selamat bertugas. Siap. Halo Kak, siang. Katanya perkenalkan dari Berbinar. Lagunya Sabrinanya belum ada yang itu, nanti coba diputerin yang lain aja ya. Bayu dari Tangsel. Halo Bayu Pradipta, katanya apa nih? Oh oke, okay, siap, terima kasih ya, lagunya udah diputer tadi. Kemudian juga saya sapa Haidar juga, terima kasih udah gabung di line WhatsApp yang hari ini. Untuk yang lainnya juga pendengar, WhatsAppnya, teleponnya masih kita buka ya di 0811 7972 7912. Saya punya Nuansa Bening dari Vidi Aldiano.

0: Dari Vidi Aldiano, pendengar dengan nuansa bening, sudah hadir juga untuk Anda. Kita langsung aja, ini udah ada yang nungguin di line telepon kita. Langsung jauh-jauh, ini dari Aceh ya. Halo Cika.
1: Halo juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabar siang hari ini?
1: Oh, panas banget Banda Aceh.
0: Gak bisa dikecilin.
1: Gimana gak bisa deh.
0: Tapi lagi ngapain Cik, siang-siang gini lagi ngapain?
1: Ini lagi istirahat sejenak, entar lagi juga balik ke tempat aktivitas
0: deh. Ke kampus?
1: Iya.
0: Kok kampusnya, kok ke kampusnya sore sih Cik?
1: Karena kan dia kan gak tentu gitu kan jadwalnya, karena ada rapat. Ini lagi libur sebenarnya sih, libur. Cuma ada meeting tiba-tiba gitu.
0: Akhirnya ke kampus.
1: Iya, tapi jam 15 nanti deh masalah.
0: Ah, masih lama, santai aja. Datang aja 15 lebih sejam.
1: Iya, tahu aja sih rumah kami dekat.
0: Lagunya mau apa nih Cika nih?
1: Lagu dari ini ya, dari Dewa 19 aja deh kalau ya, bisa.
0: Yang apa tuh?
1: Yang kangen aja.
0: Kangen. Coba sebutin lagi kangen siapa?
1: Kangen sama yang sedang berbicara barangkali.
0: Enggak mungkin. Ini kotanya bukan lagi kita lagi sama, Cik. Beda, Cik.
1: Tapi kan berpindah sebentar, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Jadinya kangen, kan?
0: Oke, nanti diputerin lagunya.
1: Oke,
0: untuk...
1: makasih ya. Semuanya. Ya, pokoknya kita mau dengar berdua aja.
0: Oke.
1: Oke deh, Bang. Makasih ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Cika yang udah gabung dari Aceh nih, pendengar. Langsung kita putarkan ya. Ada Dewa dengan Kangen.

0: Project Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Project Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor seringkali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan, bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.

0: Tapi pendengar, hari ini saya Dede Mirdaus harus pamit ya dari Jakarta siang ini. Karena udah hampir di jam 3 sore, tugasnya harus segera digantikan oleh rekan saya, nanti akan hadir Andes ya. Pastinya terima kasih untuk yang sudah request, sudah telepon, sudah mendengarkan di Persatu dari Jakarta. Yang pasti selamat menikmati aktivitas Anda hari Senin ini. Apapun yang dilakukan, masih terus bersemangat, masih terus harus produktif ya. Apalagi masih terhitung ini di awal bulan Juli ya 2026. Akhirnya kalau gitu, saya Dede Firdaus, mewakili kerabat kerja yang bertugas di produser ada Judi Ismail. Kita pamit, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Andes Satria. Berita pertama. Pemkot Jakpus jadikan kantor lurah dan camat contoh pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Jakarta Pusat berencana menjadikan kantor kelurahan dan kecamatan sebagai percontohan pengelolaan sampah melalui penerapan pemilahan serta pengelolaan sampah organik maupun anorganik secara mandiri. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan langkah tersebut dilakukan agar kantor pemerintahan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menerapkan pengelolaan sampah dari sumber. Berita selanjutnya. Pendengar, libur sekolah, jumlah penumpang terminal Pulau Gebang naik 10%. Jumlah penumpang bus antar kota antar provinsi AKAP di Terminal Terpadu Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur mengalami lonjakan hingga 10% pada momentum liburan sekolah. Dikatakan unit pengelola Terminal Terpadu Pulau Gebang, Kristianto, sejak awal libur sekolah memang terjadi peningkatan jumlah penumpang sekitar 10% dibandingkan hari biasa. Lebih lanjut, ia menyebutkan sejak akhir Juni 2026, calon penumpang terlihat memenuhi area keberangkatan dengan bawa koper tas besar serta kardus. Dan dikatakan memang sebagian besar masyarakat memanfaatkan libur untuk pulang kampung maupun berlibur ke berbagai daerah. Demikian kilas berita pukul 15.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Ada Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Dede Firdaus. Apa kabar Anda di hari Senin tanggal 6 Juli 2026? Semoga baik-baik aja ya. Bagaimana liburan anak sekolah? Atau di hari Senin ini sudah juga diambil cuti untuk liburan? Atau malah juga masih masuk ya? Semoga apapun yang dilaksanakan, dikerjakan di hari ini lancar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anda juga boleh ikutan bergabung bersama kami di sini di 0811-7972-7912 atau di fix line kami tentunya. Ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.
1: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk. Tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
2: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
1: Oh gitu?
2: Iya, gak cuma itu. Kurang olahraga juga pengaruh.
1: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
2: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit. Dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh. Biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
1: Oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
2: Sip. Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
1: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih berada di Jakarta sore ini tentunya bersama saya Andes Satria. Saat lagi kita juga akan masuk di Beranda Astacita UMKM.
1: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Ya, mendengar di Beranda Astacita UMKM kita dengan tema potensi ekonomi kreatif dan UMKM Kota Administrasi Jakarta Selatan. Untuk itu kita akan juga ngobrol ini dengan Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kita menunggu sambungan telepon yang juga sedang terhubung. Nah, coba kita sapa dengan Pak Agung Pramanto selaku Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung.
2: Halo. Halo.
0: Halo, Pak Agung, terdengar dengan jelas suara kami? Halo, Pak Agung. Pak Agung, apakah terdengar dengan jelas? Nampaknya terputus pendengar, kita coba hubungi lagi. Jadi Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan. Seperti yang kita tahu ya pendengar, di Jakarta Selatan banyak sekali UMKM dan juga yang lagi tren adalah di Blok M sebagai juga tempat berkumpulnya masyarakat akhir-akhir ini untuk juga bisa menelaah apa aja ekonomi kreatif yang menjadi potensi-potensi di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kita coba terhubung kembali dengan Pak Agung Pramanto selaku Kepala Seksi Ekonomi Kreatif dan juga Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Kota Administrasi Jakarta Selatan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Halo, Pak Agung. Mungkin boleh dilepas Bluetooth kalau menggunakan Bluetooth headphone, menggunakan langsung dari HP. Ya, halo, Pak Agung. Nampaknya terputus kembali. Jadi Anda juga bisa berbincang bersama kami nantinya, mengutarakan pertanyaan-pertanyaan, bergabung bersama kami. Sekali lagi di 0811-7972-7912 atau melalui line telepon pendengar di 0213440696.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Ya, Anda masih di Beranda Asta Cita UMKM. Sekali lagi pendengar, kami juga sudah menghubungi dari Pagung Pramanto ini untuk juga bicara tentang atau mengenai potensi ini dari UMKM atau juga ekonomi kreatif dan UMKM Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kita sudah terhubung dengan Pak Agung Pramanto selaku Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung.
1: Ya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Agung sore hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik. Pak Agung, kita ngomong-ngomong tentang potensi ekonomi kreatif nih Pak Agung, dan juga UKM di Kota Administrasi Jakarta Selatan tentunya. Mungkin kalau dari Pak Agung sendiri ya, ini melihatnya di Jakarta Selatan tentu potensinya banyak sekali ya, yang kita juga bisa sampaikan. Mungkin Bapak sendiri melihat perkembangan sektor ekonomi kreatif dan UMKM di Kota Administrasi Jakarta Selatan saat ini seperti apa?
1: Ya, barangkali kita mulai dari ekonomi kreatif sendiri itu sendiri ya.
0: Ya.
1: Jadi kalau secara regulasi, ekonomi kreatif itu kan adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian kalau kita bagi ekonomi kreatif, dari kita lihat dari subsektor-subsektor yang ada, itu kan kurang lebih ada 16 atau 17 subsektor ya.
0: Yeah.
1: Kali ini untuk pengetahuan juga ya, barangkali bisa kita bacakan ya, ini urutan ya, urutan abjad ya. Yang pertama A, dari A itu pertama itu aplikasi, kemudian yang kedua ada arsitektur, yang ketiga desain interior, yang keempat desain komunikasi visual, yang kelima desain produk, yang keenam fashion, yang ketujuh film, animasi dan video, 8 fotografi, 9 kriya atau kerajinan tangan, yang 10 kuliner, 11 musik, 12 penerbitan, 13 periklanan, 14 permainan atau game, 15 seni pertunjukan, 16 seni rupa, dan radio.
0: Iya.
1: Dan fakta menarik.
0: Iya, apa ini Pak Yung?
1: Ada 3 subsektor unggulan. Yang menyumbang PDB atau produk domestik bruto terbesar di Indonesia ini, yaitu kuliner, fashion, dan kriya.
0: Oh, iya.
1: Nah, kalau kita bicara, iya, gitu.
0: Jadi artinya potensi unggulan ekonomi kreatif yang juga menjadi kekuatan di Jakarta Selatan dibandingkan juga wilayah lain di DKI Jakarta, tadi ada 3 itu yang disebutkan oleh Pak Agung ya.
1: Iya benar.
0: Baik, nah itu tentunya bisa menjadi daya dorong juga dan jadi kekuatan di Jakarta Selatan. Dan kalau sejauh ini kolaborasi mungkin antara pemerintah, komunitas, dunia usaha dan juga akademisi dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif di Jakarta Selatan seperti apa, Pak Gu?
1: Ya, jadi kalau kita lihat Jakarta Selatan ini kan unik ya.
0: Betul.
1: Barangkali kalau dibanding wilayah lain di Jakarta gitu ya.
0: Iya.
1: Itu kan Jakarta Selatan ini kalau kita lihat lengkap ya, barangkali ya potensinya semua ada, barangkali yang kurang hanya potensi kawasan pesisir atau karena Jakarta Selatan tidak dekat laut gitu.
0: Betul.
1: Ya tidak sama Jakarta Utara ya gitu, tapi kalau kita lihat segala macam ada gitu ya, dan dari tingkat ekonominya mungkin barangkali dari tingkat ekonomi yang paling atas sama yang paling bawah gitu kan, yang menengah, yang tinggi dan rendah itu semua ada.
0: Betul.
1: Dan kalau kita lihat di Jakarta Selatan ini, yang pertama ini kan adanya yang baru-baru ini ya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kan adanya istilahnya seperti peremajaan kawasan gitu ya.
0: Iya.
1: Yang kita ketahui Blok M ya.
0: Betul.
1: Blok M ini kan ikon dari dulu ya. Dari tahun 70-an 80-an ini kan ya
0: tempat nongkrong ya, memang ya.
1: Nah, memang ya di situ ada semacam hub gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi hub transportasi, kemudian hub perdagangan, perbelanjaan, juga hiburan seperti itu. Nah, ini kan dikembangkan ya, dikembangkan menjadi ya direvitalisasi lah. Jadi Blok M itu kan naik daun gitu, kemudian ada masanya dia turun gitu kan, kemudian sekarang dikembangkan menjadi naik daun lagi. Dan ini kan kalau kita lihat pariwisata dan ekonomi kreatif, jadi pariwisata itu kita bicara destinasinya ya, barangkali destinasi ya Blok M ini salah satu destinasinya. Nah, ekonomi kreatif ini kan di situ produk-produk yang dijual di situ.
0: Iya.
1: Makanya selalu melekat pariwisata dan ekonomi kreatif gitu kan.
0: Betul.
1: seperti itu tadi. Jadi produk-produk kreatif, produk-produk yang bernilai tambah tadi ya sesuai definisinya itu, itu kan apa namanya selalu dilekatkan atau selalu dipasarkan pemasarannya itu di sentra-sentra atau destinasi-destinasi pariwisata seperti itu.
0: Ya, apalagi Blok M tadi menjadi hub entah yang transportasinya, hub juga untuk tempat berkumpul, tempat untuk menjajakan tadi produk-produk UMKM seperti itu ya, Pak Agung kurang lebih.
1: Iya, benar.
0: Nah, artinya juga mungkin ini juga jadi peran UMKM ya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga membuka lapangan kerja di Jakarta Selatan. Seperti itu juga, Pak Agung.
1: Ya, jadi kalau kita lihat pertama UMKM ya. UMKM ini kan bedanya dengan usaha menengah atau besar ini kan dari skala bisnisnya gitu ya, dari skala pemodalannya seperti itu ya. Nah, UMKM ini kan sebenarnya yang kalau kita lihat ini kan perkembangan dari yang awalnya jaring pengaman sosial istilahnya gitu ya. Jadi istilahnya itu kartu penyelamat dan penyerap tenaga kerja lokal menjadi salah satu mesin penggerak utama atau growth engine perekonomian di daerah termasuk di DKI Jakarta. Jadi kan kalau kita bicara UMKM ini kan selalu kaitannya dengan kewirausahaan atau kewiraswastaan ya. Istilahnya kita bekerja dengan apa namanya, kita tidak bekerja dengan pihak lain gitu. Kita bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Betul.
1: Kan, dengan memproduksi produk atau membeli produk dan menjualnya kembali seperti itu. Nah kalau di ekonomi kreatif itu kan tentu ada unsur atau nilai tambah kreativitasnya. Jadi tidak hanya membeli produk kemudian menjualnya lagi, tentu ada di sini kalau ekonomi kreatif itu ada proses kreatifnya di situ. Jadi ada proses produksi kreatifnya di situ kan. Jadi entah itu kreativitas dari penyajiannya atau dari kemasannya seperti itu.
0: Ya, jadi artinya ada juga proses dari produksi kreatifnya, ada nilai atau value yang juga didapat dari konsumen ketika membeli dari produk-produk ekonomi kreatif seperti itu ya, kurang lebih Pak Agung ya.
1: Benar, benar.
0: Selain juga tadi kewirausahaannya juga ini mendapatkan nilai plus juga membuka lapangan kerja tadi tentunya di wilayah Jakarta Selatan.
1: Iya.
0: Nah, kalau dari strategi, ini bagaimana strategi juga untuk meningkatkan kualitas tadi, kualitas produk, inovasi, dan juga daya saing UMKM ini agar mampu bisa menembus pasar nasional bahkan internasional mungkin, Pak Agung?
1: Ya, paling tidak di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah standarisasi mutu dan legalitas jangka panjang. Jadi kalau kita bicara usaha, itu kan tentu ada legalitas di situ. Jadi kalau sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, baru ini kan perizinan berusaha itu kan mensyaratkan setiap usaha orang atau orang yang berusaha, usaha apapun ya, dari segala levelnya, baik UMKM, usaha mikro, usaha sampai usaha besar, itu kan ada yang namanya NIB atau nomor induk usaha. Yang ini dikeluarkan oleh BKPM melalui aplikasi oss.go.id. Jadi sekarang dipermudah perizinannya seperti itu ya, standarisasi perizinannya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dia kuliner atau makanan ya, jasa makan minum dan juga barang gunaan istilahnya seperti itu kan sekarang juga ada kewajiban untuk bersertifikasi halal. Sertifikasi halal. Kemudian juga ada juga kalau untuk yang makanan itu dia juga harus bersertifikasi laik higienis sehat. Jadi makanan yang dikonsumsi itu ya harus yang pertama dijamin halal, yang kedua dijamin aman untuk konsumsi itu. Kemudian perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Jadi ekonomi kreatif atau produk kreatif basisnya adalah kekayaan intelektual ya.
0: Betul.
1: Jadi tentu di sini ada yang namanya HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Jadi produk yang disebut produk kreatif itu kan nilai tambahnya. Nilai tambah itu berdasarkan sumber daya manusia atau pemikiran manusia gitu kan. Nah itu nanti bisa diwujudkan ke dalam misalnya kemasan produk, merek, selamanya yang paling jelas itu merek ya. Merek itu kan unik, jadi nggak ada yang sama. Brand betul. Itu kan nggak ada yang sama dari satu produk ke produk yang lain gitu. Jadi tentu ini untuk apa namanya sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua, penerapan green economy dan storytelling produk. Jadi produk-produk kreatif itu harus juga menonjolkan atau mementingkan keberlanjutan atau sustainability ya istilahnya gitu kan. Misalnya produk-produk yang ramah lingkungan, kemasan didaur ulang, ini kan juga menciptakan nilai tambah nih, yang tadinya dibuang kemudian bisa didaur ulang sedemikian rupa, kemudian bisa dijual lagi seperti itu,
0: bernilai lagi seperti itu ya.
1: Ya seperti itu. Kemudian storytelling produk atau cerita di balik produk, nah ini kan juga nilai tambah gitu kan dari satu produk tersebut. Mungkin produknya sama, jenisnya sama, tapi ada produk kreatif yang punya nilai tambah berupa storytelling atau cerita di balik produk itu. Nah ini kan misalnya pemanfaatan media sosial gitu kan, Instagram dan sebagainya, itu kan bisa untuk memasarkan dan apa cerita di balik produk itu. Ini kan yang menambah produk itu bernilai,
0: betul.
1: Menarik minat konsumen untuk
0: Betul ya.
1: Kemudian yang ketiga adalah keagresifan atau usaha yang agresif dalam digital borderless marketing atau pemasaran tanpa batas. Atau kalau di sini kita pemanfaatan dari teknologi informasi atau media sosial gitu ya, aplikasi-aplikasi yang ini kan kalau zaman dulu kita jualan kan mungkin orang jualan kan tidak terpikir nih untuk bisa menjual sampai menjangkau tempat atau daerah yang jauh gitu kan. Bantuan teknologi ya itu ini kan bisa terbantu melalui medsos seperti itu ya.
0: Betul.
1: Yang keempat adalah pemanfaatan hub internasional dan business matching ya. Tentu ini juga difasilitasi oleh pemerintah. Bagaimana bisa membina khususnya UMKM, terutama UMKM kalau kita konteksnya ya UMKM yang terkait dengan ekonomi kreatif ya.
0: Iya.
1: Bagaimana dibina, kemudian bisa ditingkatkan nilai tambahnya menjadi produk yang menarik dan nanti dipasarkan, dibantu akses pemasarannya baik ke dalam lingkup daerah, dalam lingkup DKI Jakarta sendiri, keluar daerah, Indonesia, nasional, bahkan sampai ke mancanegara. Ekspor seperti itu.
0: Artinya juga tadi ya disebutkan oleh Pak Agung standar mutu, juga kuliner kalau ini aja wajib sertifikat halal dan aman, layak higienis dan merek tadi, menambah juga tentunya setelah dilakukan itu semua dan ini sesuai standarnya, yaitu bisa untuk berkompetisi juga di nasional tingkatannya dan juga bahkan internasional atau bisa diekspor seperti itu kurang lebih ya Pak Agung ya.
1: Ya benar.
0: Baik Pak Agung, ini kita break dulu sejenak untuk mendengarkan satu lagu dan juga mengundang pendengar untuk bertanya kepada kita di sini perbincangan ini. Jadi jangan ditutup teleponnya, nanti kita akan kembali lagi.
1: Oke.
0: Baik. Pendengar, Anda yang ingin bergabung silakan di 0811-7972-7912 di mana tema kita pada Beranda Asta Cita sore hari ini adalah potensi ekonomi kreatif dan UMKM Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.
2: Ada masih di Beranda Asta Cita, pendengar untuk Beranda Asta Cita UMKM. Kali ini kita juga masih terhubung dengan Pak Agung Pramanto, Kepala Seksi Ekonomi Kreatif, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kita sapa kembali beliau. Halo Pak Agung, masih terhubung bersama kami?
3: Oh iya, ya halo, ya masih.
2: Baik, Pak Agung, kita lanjutkan obrolan ini Pak Agung. Di tema kita tentunya, kalau tadi kita sudah tanya strategi untuk meningkatkan kualitas produk, inovasi, dan daya saing. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin adakah program-program pelatihan, pendampingan, atau fasilitas perizinan juga, dan juga pemasaran yang tadi disebutkan bagi pelaku UMKM yang ingin naik kelas, Pak Agung?
3: Ya, kalau untuk UMKM, terutama kita dalam konteksnya UMKM, produk atau usaha kreatif gitu ya.
2: Yeah.
3: Kita ada yang namanya komunitas Jakpreneur gitu ya. Jadi Jakpreneur yang dulu dikenal dengan sebutan OKOC seperti itu.
2: Yeah.
3: Nah, Jakpreneur ini diampu atau dibina oleh 6 atau 7 dinas ya atau SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2: Yeah.
3: Dan salah satunya ada di kami di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.
2: Yeah.
3: Khusus untuk produk kreatif yang 17 subsektor tadi.
2: Betul.
3: Nah, di dalam Jakpreneur ini, pelaku usaha, ini syaratnya untuk bergabung adalah, pertama, dia punya usaha. Tentu usaha yang terkait dengan aircraft ya.
2: Iya.
3: Yang 17 subsektor tadi. Dan nanti bisa mendaftar melalui website ya, jakpreneur.jakarta.go.id, jakpreneur.jakarta.go.id ya seperti itu. Nanti di situ semua persyaratan apa kelengkapan data yang diperlukan itu silakan nanti dicek dan di apa namanya
2: disubmit gitu ya.

0: seperti itu. Nah, 7P tadi yang pertama pendaftaran, yang kedua pelatihan.
1: Okay.
0: Yang ketiga pendampingan, yang keempat perizinan, yang kelima pemasaran, yang keenam pelaporan keuangan, dan yang ketujuh permodalan. Seperti itu. Nah, kalau daftaran tadi, setelah mendaftar nanti pelaku usaha yang telah punya usaha nanti kita bantu legalitasnya. Yang tadi saya jelaskan ya, ada yang namanya NIB atau nomor induk usaha, itu nanti kita bantu, kita fasilitasi. Walaupun itu sifatnya juga online ya, jadi bisa mendaftar secara mandiri, tapi mungkin banyak juga usaha, pelaku usaha mungkin yang belum tahu gitu. Jadi kita bantu.
1: Itu
0: bagaimana mendaftar melalui aplikasi oss.go.id. Kemudian juga kalau yang terkait dengan kuliner, ada fasilitasi atau sertifikasi halal. Dan sebenarnya kalau dari BPJPH ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ini yang untuk yang usaha UMKM, mereka punya juga sertifikasi halal gratis seperti itu. Kemudian juga untuk yang sertifikat layak sehat seperti itu juga kita fasilitasi. Kalau sertifikat layak sehat ini nanti yang mengeluarkan adalah dinas atau suku dinas kesehatan. Kemudian pelatihan, setelah perizinan tadi pendaftaran pelatihan. Kalau pelatihan sendiri, kami di Sudin Parekraf, Kota Universitas Jakarta Selatan, kita punya program pelatihan. Jadi setahun itu kita punya kurang lebih dua kali program pelatihan. Kemarin sudah dilaksanakan di bulan Mei yang lalu, nanti sekitar bulan September ada lagi pelatihannya. Nah, tentu karena kami di Sudin Parekraf Jaksel ya, jadi ini khusus untuk pelaku usaha yang ada di lingkup Kota Jakarta Selatan, karena nanti di wilayah yang lain ada sendiri programnya seperti itu.
1: Oke. Jadi tentunya
0: pelatihan ini sendiri
1: ya.
0: Ya, pelatihan ini sendiri temanya yang pertama ada
1: Halo? Pak Agung? Pak Agung, nampaknya terputus pendengar, mungkin nanti kita coba hubungi kembali dari Pak Agung ya di sudah terhubung kembali, baik Pak Agung.
0: Tadi baik. Pelatihan ya,
1: benar.
0: Pelatihan, jadi kita pelatihan setahun kami ada dua kali
1: ya,
0: sudah dilaksanakan di bulan Mei yang lalu, kemudian rencananya nanti ada lagi di bulan September. Kemudian UP tadi ya, jadi pendampingan ini kita punya pendamping Jack Planner
1: untuk
0: Jakarta Selatan. Jadi setiap suku dinas atau setiap kota kita punya tenaga pendamping. Jadi kalau di Jakarta Selatan kita ada dua orang.
1: Oh gitu.
0: Dua orang ini ya, ada dua orang pendamping yang siap melayani para pengusaha atau usaha atau pelaku usaha ekonomi kreatif seperti itu, untuk terkait dengan langkah-langkah 7P tadi. Jadi kalau dan apapun yang mau ditanyakan itu bisa ke pendamping gitu.
1: Pendamping ini siap
0: sedia seperti itu. Kemudian pemasaran. Nah, pemasaran ini kita biasa melakukan kegiatan seperti bazar atau kalau yang di Jack Planner itu juga ada namanya Jumat di lokal.
1: Oh,
0: bekerja sama dengan Tokopedia. Ya. Jadi di Tokopedia itu ada toko khusus gitu ya, untuk yang menjual produk-produk kreatif dan produk UMKM.
1: Yeah.
0: Kalau ini difasilitasi oleh Dinas PPK UKM ya, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM. Ini semua yang ikut Jack Planner ini bisa berjualan, kita fasilitasi berjualan di situ.
1: Oke. Okay.
0: Jadi bukan hanya Jack Planner dari ekonomi kreatif aja gitu.
1: Yeah.
0: Kemudian ada lagi selain pemasaran tadi,
1: ada juga
0: pemasaran,
1: permodalan,
0: perizinan ya.
1: Oh, perizinan.
0: Perizinan tadi ya, perizinan yang terkait yang fasilitasi untuk memperoleh NIB tadi, nomor induk usaha, sertifikat halal dan sertifikat layak sehat. Kemudian pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan ya, kita fasilitasi untuk bagaimana membuat laporan keuangan, neraca, cash flow seperti itu ya. Kemudian juga permodalan.
1: Betul.
0: Permodalan ini kita tidak memberikan modal. Jadi bukan kita dari pemerintah memberikan uang gitu, tapi kita bantu aksesnya.
1: Oh, gitu.
0: Misalnya ada dari perbankan.
1: Yeah.
0: Program dari Bank Jakarta ya, Bank

0: berapa gitu kan, itu biasanya suka ada program-program untuk apa namanya pemodalan.
1: Betul.
0: Atau kredit untuk UMKM. Nah, ini kita fasilitasi melalui pendamping tadi.
1: Ya, tentunya. Seperti itu. Jadi 7P tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Agung, dan sempat tadi pendaftarannya juga sempat disebutkan di awal, ini artinya untuk mereka yang ber-KTP DKI Jakarta. Seperti itu ya, Pak Agung ya?
0: Benar, ya.
1: Baik. Nah, mungkin terakhir Pak Agung, agenda atau program juga yang akan dilaksanakan yang menjadi fokus Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Selatan pada tahun 2026 ini untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Silakan Pak Agung.
0: Ya, jadi kalau agenda atau program kerja dari kami, Sudin Parekraf, Kota Administrasi Jakarta Selatan, ini ada beberapa ya, terutama di tahun 2026 ini.
1: Iya.
0: Yang pertama tentu tadi pelatihan ya. Ini kegiatan-kegiatan yang memang sudah direncanakan atau dianggarkan oleh kami. Yang pertama pelatihan tadi, untuk tahap kedua nanti sekitar bulan September, kemudian juga kita ada yang namanya untuk meningkatkan atau menggairahkan ekonomi kreatif. Hmm. Di masyarakat itu kita ada namanya fasilitasi untuk atraksi ruang publik di destinasi pariwisata. Ini sifatnya kita dukungan, Pak.
1: Oh ya. Yeah.
0: Jadi dukungan itu kalau misalnya ada dari tingkat kelurahan atau kecamatan ingin mengadakan kegiatan gitu kan. Kemudian bermohon ke kami bersurat. Tentu kita kurasi ya, kita seleksi yang kira-kira ini bagaimana bisa meningkatkan ekonomi kreatif yang ada di daerah itu.
1: Yeah.
0: Di dukungan itu berupa misalnya kita ada memfasilitasi atraksi musik gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita ada misalnya band-band ini kan tentu band-band yang ada di masyarakat gitu.
1: Yeah.
0: Ya. Mungkin yang mereka yang belum kelasnya belum jadi artis nasional seperti itu.
1: Masih perintis ya. Nah, ini kan seperti itu ya.
0: Sektor, ya. Mm. Nah ya, sektor musik ini kan masuk juga ke dalam salah satu dari ekonomi kreatif yang juga tadi gitu kan. Ya itu. Seperti itu. Jadi kita fasilitasi untuk penampilan mereka. Kemudian juga ada lagi kemitraan. Kemitraan ini yang paling dekat akhir Juli nanti kita ada lomba atau festival aransemen lagu-lagu Betawi tapi menggunakan musik jazz.
1: Wah, ya ya.
0: Nah, musik jazz ya. Jadi yang biasa dengan aransemen tradisional, gambang kromong seperti itu, tapi ini musik jazz. Ini nanti rencananya kita akan laksanakan di Mall Gandaria City ya. Insyaallah akan dilaksanakan di sana sekitar akhir Juli. Gitu. Kemudian juga ada nanti kegiatan kemitraan yang lain. Antara lain kita akan ada kegiatan Indonesia Contemporary Art and Design,
1: ICAT.
0: Jadi ini sifatnya pameran, pameran seni dan desain kontemporer. Kemudian ada juga Jakarta Interior Design Festival atau JIDF. Jadi ini terkait dengan interior.
1: Yeah.
0: Karena ini kan juga masuk dalam
1: ekonomi kreatif
0: juga nih.
1: Betul.
0: Ya.
1: Baik.
0: Nah, kerjasama dengan Asosiasi Desain Grafis Indonesia atau ADGI. Ini akan kita laksanakan sekitar atau bertepatan dengan Hari Ekonomi Kreatif yang jatuh pada bulan Oktober.
1: Bulan Oktober nanti. Baik, ya, siap.
0: Barangkali itu beberapa program-program kami.
1: Iya. Nah, tentunya tadi beberapa program-program ini juga kalau ada mungkin pendengar yang terlewat, adakah mungkin media sosial yang bisa juga diikuti atau dilihat nantinya, Pak Agung?
0: Media sosial kami ada Instagram ya, Parekraf Jaksel ya, mungkin coba dicek aja ya.
1: Okay. Parekraf Jaksel.
0: Ya, ya, setiap ada atau Instagramnya atau media sosialnya di Sparekraf sendiri, jadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya.
1: Di Sparekraf. Oke, di Sparekraf Jakarta.
0: Di Instagram, dari searching, jadi kalau setiap ada kegiatan pasti kita infokan di medsos.
1: Ya, jadi bisa dilihat juga di sana, terinfo juga di sana, dan bisa mengikuti langsung tadi dari media sosialnya agar juga tidak terlewat tentunya. Baik, Pak Agung, sampai di sini di Beranda Asta Cita, terima kasih untuk waktunya, untuk ngobrol-ngobrolnya juga ini mengenai potensi tentunya ekonomi kreatif dan juga UMKM yang ada di Jakarta Selatan, Pak Agung.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Baik, kalau gitu salam sukses, salam sehat selalu untuk Pak Agung dan juga tim di Ekonomi Kreatif Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan.
0: Baik, terima kasih RRI, salam, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar di Beranda Asta Cita UMKM kita pada kesempatan sore hari ini bersama Pak Agung Pramanto, Kepala Seksi Ekonomi Kreatif di Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan. Untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana karena nanti di pukul 16 kita juga akan sama-sama mendengarkan Warta Berita.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Mulai tahun depan ini, bagi keluarga yang tidak mampu, keluarga yang tidak beruntung, yang mungkin dulu tidak pernah bermimpi bisa sekolah di luar negeri, kami akan punya LPDP.
3: Dalam hal ini harus berimbang, bila mana memang itu menjadi satu peristiwa yang perlu kita lakukan penyelidikan-penyidikan. Yang pasti kita akan lakukan penyelidikan dan penyidikan secara ilmiah.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria, Sari Berita. Pemprov DKI Jakarta akan siapkan program beasiswa LPDP bagi keluarga kurang mampu mulai 2027. Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kasus dugaan penyekapan, pemerasan, penganiayaan, dan pengancaman terhadap 3 orang karyawan sebuah perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Berita selengkapnya. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta akan siapkan program biaya siswa LPDP bagi keluarga kurang mampu mulai tahun 2027. Reporter Neviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meluncurkan program beasiswa daerah dengan skema menyerupai Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP mulai 2027. Program tersebut ditujukan bagi 50 hingga 75 pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke luar negeri sebagai bagian dari penguatan investasi di bidang pendidikan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi 2 prioritas utama pemerintahannya. Karena itu, alokasi anggaran untuk kedua bidang tersebut dipastikan tidak akan dikurangi, bahkan akan diperkuat untuk memperluas akses layanan bagi masyarakat. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Dan mulai tahun depan ini, bagi keluarga yang tidak mampu, keluarga yang tidak beruntung, yang mungkin dulu tidak pernah bermimpi bisa sekolah di luar negeri, kami akan punya LPDP. Dan sekarang sudah mendapatkan persetujuan budgetnya. Kami bekerja sama dengan LPDP Pusat, Jakarta akan mengelola kurang lebih 50 sampai dengan 75 anak yang tidak mampu yang diizinkan untuk sekolah di luar negeri. Tentunya ini muncul karena sesuatu yang inherent dalam diri saya, memandang tentang persoalan lapangan di Jakarta.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, program tersebut merupakan langkah strategis untuk menciptakan sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat global. Ia menilai, investasi pada pendidikan merupakan fondasi penting bagi pembangunan Jakarta di masa depan. Selain menyiapkan program beasiswa baru, Pemprov DKI Jakarta juga melanjutkan berbagai program bantuan pendidikan yang telah berjalan. Di antaranya, melalui Kartu Jakarta Pintar KJP, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU, serta program penebusan ijazah bagi siswa yang belum dapat mengambil ijazah karena tunggakan biaya pendidikan. Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, sebanyak 700.444 pelajar jenjang SD, SMP, dan SMA telah menerima bantuan pendidikan. Sementara itu, 15.825 mahasiswa program kerja S1 memperoleh dukungan melalui program KJMU. Pramono menjelaskan, cakupan bantuan pendidikan ke depan tidak hanya berhenti pada jenjang sarjana, pihaknya juga berencana memperluas dukungan pembiayaan pendidikan hingga jenjang magister S2 dan doktor S3. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kasus dugaan penyekapan, pemerasan, penganiayaan, dan pengancaman terhadap 3 orang karyawan sebuah perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Dalam perkara ini, polisi menetapkan 7 orang tersangka, yakni inisial MML, AIS, AYL, NHJ, CML, dan II yang diduga memiliki peran berbeda-beda dalam aksi tersebut. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Huta Galung menyebut kasus ini terjadi di sebuah percetakan Mau Print yang berlokasi di Jalan Kalibaru Timur nomor 182 RT03 RW02 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Peristiwa bermula dari dugaan pencurian plat cetak besi yang diduga dilakukan 3 korban berinisial AS, TS, dan MR. Akibat dugaan tersebut, pihak perusahaan mengklaim mengalami kerugian sebesar Rp230 juta. Berdasarkan itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Huta Galung mengatakan akan melakukan pendalaman informasi terkait hal tersebut.
3: Itu yang kita lakukan pendalaman. Artinya di sini kita akan berimbang. Kalau tadi dikatakan alibi dari pengaku bahwasannya adanya patut juga pencurian plat besi seharga 230, itu kan perlu kita lakukan pendalaman. Tapi kita juga harus objektif dalam hal ini, harus berimbang bila mana memang itu menjadi satu peristiwa yang perlu kita lakukan penyelidikan-penyidikan. Yang pasti kita akan lakukan penyelidikan dan penyidikan secara ilmiah.
1: Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya rantai besi, seling kabel baja, beberapa gembok beserta kuncinya, besi pengikat kaki, gerinda, bor, satu kartu ATM besi atas nama II, serta uang tunai sebesar Rp55 juta yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 482 KUHP tentang pemerasan, pasal 446 KUHP tentang perampasan kemerdekaan orang, dan atau pasal 471 KUHP tentang penganiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, memastikan negara akan menanggung pengobatan korban penyekapan di perusahaan percetakan Jakarta Pusat. Alwan Syadam melaporkan.
5: Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, memastikan negara hadir melindungi hak-hak korban penyekapan dan penyiksaan di sebuah perusahaan percetakan di Jakarta Pusat. Menurut Iqbal, pemerintah akan menanggung seluruh biaya pengobatan yang berkaitan dengan kasus tersebut, termasuk apabila korban membutuhkan pendampingan psikiater akibat trauma yang dialaminya. Ia mengaku mendapat mandat langsung untuk memastikan hak-hak para korban tidak diabaikan, baik dalam aspek kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Iqbal menegaskan, tindakan merantai dan menyekap pekerja merupakan tindak pidana sekaligus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan sama sekali. Menurut Iqbal, dirinya juga telah berkoordinasi langsung dengan Kapolri agar kasus tersebut mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum.
6: Dan harus dipastikan siapapun pelakunya harus mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, harus dipastikan tidak boleh ada kejadian yang sama terulang kembali di negara yang bersilakan kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tindakan biadab, tidak beradab. Saya yakin tadi Pak Kapolri juga sudah memberikan atensi kepada Polda, Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Kapolres Jakarta Pusat ya. Mohon segera memberikan atensi dan memberikan perlindungan. Kalau perlu kita bawa ke LPSK kalau emang ada intimidasi-intimidasi lainnya. Negara bertanggung jawab sebagai penasihat khusus Presiden. Saya membawa pesan Presiden, negara bertanggung jawab kepada rakyatnya.
5: Iqbal menegaskan, apabila terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan pekerja, penyelesaiannya harus melalui proses hukum dan bukan dengan tindakan main hakim sendiri. Dalam kesempatan itu, Said Iqbal juga memastikan pemerintah akan menelusuri hak-hak ketenaga kerjaan para korban, mulai dari hak upah, jaminan sosial, hingga status hubungan kerja mereka. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Baik pendengar, kita beralih ke informasi dari Banten. Camat Citangkil, Kota Cilegon turut prihatin terhadap kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan yang terjadi di Kota Cilegon. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
7: Ya, kami juga sangat prihatin ya dengan kondisi peningkatan pelecehan atau kekerasan pada perempuan dan anak.
8: Camat Citangkil Ikhlas Sinopus menyatakan keprihatinannya terhadap kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada anak dan perempuan di Kota Cilegon. Untuk itu, pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan kepada pihak terkait apabila menemukan adanya kasus kekerasan seksual pada anak maupun perempuan. Menurutnya, langkah itu sebagai upaya menjaga generasi anak-anak muda di Kota Cilegon agar terus bertumbuh kembang hingga dewasa dan menjadi anak-anak yang berprestasi. Ikhlas Sinopus mencatat saat ini sudah ada beberapa laporan dari masyarakat terkait kasus kekerasan atau pelecehan seksual pada anak dan perempuan tersebut. Saat ini, kata Ikhlas Sinopus, pihaknya menyerahkan laporan tersebut kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3P2KB Kota Cilegon agar ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku.
7: Nah, orang terdekat bisa jadi kakeknya, pamannya, saudaranya, kan gitu, yang terjadi kekerasan pada perempuan atau pada anak ya. Dan kemudian juga faktor yang lainnya, ketidaktahuan anak kita ketika mereka diiming-imingi sesuatu orang yang tidak kenal, nah itu juga dikhawatirkan mudah sekali. Makanya kami mengedukasi di sela-sela acara kemasyarakatan untuk mengedukasi kepada anak atau orang tua untuk memantau langsung kondisi anaknya.
8: Dikatakan Ikhlasinopus, banyak faktor penyebab adanya kasus kekerasan dan pelecehan seksual selain diakibatkan oleh faktor ekonomi dan faktor sosial lainnya, yang kebanyakan kasus dilakukan oleh orang-orang terdekat para korban. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta akan siapkan program beasiswa LPDP bagi keluarga kurang mampu mulai tahun 2027. Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kasus dugaan penyekapan, pemerasan, penganiayaan, dan pengancaman terhadap 3 orang karyawan sebuah perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore kembali di Jakarta sore ini. Setelah tadi kita mendengarkan warta berita, apa kabar Anda? Saya juga ingin menyapa yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Halo, selamat sore. Mungkin sekarang sudah siap-siap pulang ya. Sudah pukul 16.20 menit waktu Indonesia Barat, atau juga sudah berada di Transjakarta, atau lagi di stasiun, di halte, atau juga menuju gitu ya, atau menunggu yang jemput ya. Kebiasaan-kebiasaan juga yang dilakukan setiap harinya berulang-ulang gitu ya. Hari ini hari Minggu pertama di bulan Juli, hari Senin pertama tepatnya di bulan Juli, tanggal 6 Juli 2026. Anda juga bisa ikutan bergabung bersama kami tentunya, dan mengingatkan karena ini tanggal genap ya, jadi untuk ganjil genap, ruas-ruas jalan yang bisa dilewati tentunya plat nomor genap. Yang ganjil mungkin bisa mencari jalur-jalur alternatif, atau memang sudah seperti biasa parkir di mana, nanti naik transportasi umum untuk juga sampai ke tempat tujuan Anda. Silakan bergabung di 0811-7972-7912, atau juga boleh di fix line kami tentunya pendengar di 021-344-1499 atau 021-344-0696. Anda bisa kabarkan situasi lalu lintas dan juga cuaca. Cuaca di sekitaran studio RRI Pro 1 ini juga cerah dari tadi siang gitu ya, nggak mendung. Tapi memang kalau kata Itgitaf, ketika mendung sedia aja aku sebelum hujan.

0: Bersama saya dengan Lima Linda, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wianto mengatakan kebijakan fiskal dalam APBN tahun anggaran 2027 perlu diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional. Legislator fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan dalam rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2027, pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mendorong Satgas Mitigasi PHK segera bekerja, memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK agar pemerintah dapat melakukan intervensi pencegahan.
1: Jangan sampai mereka pailit lalu ujung-ujungnya adalah PHK. Dia harus memitigasi pekerja buruh yang memang perusahaannya sudah pailit. Di situ kan ketika PHK ada hak-hak pekerja, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja harus diberikan.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menilai perluasan basis perpajakan pada sektor ekonomi digital merupakan langkah wajar seiring pesatnya perkembangan transaksi melalui marketplace. Politisi fraksi Partai Nasdem itu menyebut implementasi kebijakan ini harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi real pelaku UMKM yang selama ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
4: Chat apa, Bu?
3: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
4: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
3: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
4: Iya, untung ya, Bu. Itu kalau diklik, nanti data pribadi bisa dicuri. OTP kebaca. Sampai saldo mBanking bisa dikuras.
3: Waduh.
4: Makanya, jangan pernah klik file APK dari chat.
3: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
5: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar Inside of Love dari Nedesuf. Ngajak kita ke pukul 16:33 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda pendengar yang mungkin baru aja bergabung tentunya di Jakarta sore ini, atau juga ada yang sudah jalan pulang, atau masih juga ingin liburan karena liburan anak sekolah ini masih sampai minggu depan ya. Dan juga beberapa mengajak serta putri-putri, putra-putri Anda berwisata museum atau juga wisata untuk menggunakan transportasi umum. Bicara tentang transportasi umum, tempatnya juga Trans Jakarta, pendengar, katanya ini akan ada langganan tarif TJ sebesar Rp200.000 per bulan. Ini juga dinilai jadi salah satu langkah solusi hemat. Pengamat transportasi Dedi Herlambang menilai usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ terkait skema tarif berlangganan Transjakarta atau TJ yang Rp200.000 per bulan ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang menggunakan layanan tersebut sehari-hari gitu ya. Mungkin saya dan juga Anda yang sehari-hari menggunakan Transjakarta nih, mungkin menjadi salah satu langkah atau solusi hemat apabila kenaikan tarif Transjakarta nanti menjadi Rp5.000 telah ditetapkan nantinya. Lebih lanjut dikatakan oleh Dedi, ini adalah solusi gap tarif ekonomis bagi pengguna harian dari TJ bila memang tarif yang dinilai agak berat yaitu Rp5.000 tadi kenaikannya menjadi Rp5.000, dan apabila pengguna melakukan perjalanan pulang pergi saat hari kerja maka kurang lebih tarif yang dikeluarkan per hari menjadi Rp10.000. Apabila dikalikan 25 hari kerja aja nih pendengar ya, maka total ongkos Transjakarta per bulan menjadi Rp250.000. Lalu dengan skema berlangganan maka pengguna dapat menghemat ongkos sebesar Rp50.000. Kalau Anda sendiri gimana? Pengguna Transjakarta nih, pengguna TJ gitu ya sehari-hari, karena juga ke kantor pagi, pulangnya juga sore, jadi artinya 5 hari gitu ya kerja sampai dengan Jumat, atau bahkan ada yang Sabtu setengah hari seperti itu. Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami ada di 021 344 0696 dan 021 344 1499.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat, sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Gini gimana? Gini atau gini kali ya, Bu? Bantu pilihin dong. Oh iya, pemandangannya harus terlihat jelas juga ya.
2: Ah, gaya yang mana aja sama bagusnya kok, Bu.
1: Saya mau share di FB nih. Harus bagus juga fotonya. Siapa tahu setelah lihat foto kita, orang-orang jadi tertarik datang berkunjung ke sini. Sekarang banyak orang tahu tempat wisata justru dari media sosial. Kalau fotonya menarik dan ceritanya bagus, pasti banyak yang penasaran ingin datang ke sini.
2: Jangan lupa ditulis juga loh, Bu. Difoto langsung oleh Bu Manda, fotografer dadakan yang sabarnya luar biasa. Soalnya dari tadi saya arahkan gayanya sampai pinggang mulai protes.
1: Aduh, terima kasih ya Bu Manda. Ntar saya tag deh di FB.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Putri Iklan dari ST12 diambil dari koleksi tahun 2008. Pendengar, hayu, lagunya sudah berumur 18 tahun. Berat anak sekolah gitu ya, ini udah mau kuliah ya di umur-umur 18 tahun. Saya ingin menyapa juga untuk Anda yang baru aja bergabung tentunya di Jakarta sore ini. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Hati-hati juga yang sedang berkendara roda 4 maupun roda 2, yang sedang ada di transportasi umum, sedang juga menunggu di halte Transjakarta, di stasiun tentunya. Hati-hati barang-barang bawaan gitu ya, tas, dompet, HP sudah pada tempatnya, atau juga Anda biasanya sudah ada tempat-tempat yang bisa terjangkau gitu. Dan jangan lupa, yang penting adalah juga dikabarkan ya untuk orang-orang yang ada di rumah atau Anda ingin menuju ke satu tempat, dikabarkan tentunya Anda sudah sampai mana update-nya gitu. Itu menjadi penting sekarang-sekarang ini. Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya pendengar di 0811 7972 7912. Layan telepon kami terbuka di fix lainnya, ada di 021 344 0699.

atau bahkan setengah jam gitu ya. Mematikan notifikasi setelah jam kerja bisa jadi hal yang melegakan tentunya. Atau hari Minggu yang bebas dari urusan kantor. Kita juga akan ngobrol-ngobrol tentunya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ternyata bisa berdampak positif ya tentunya dari hal-hal baik ini. Silakan Anda bisa bergabung sekali lagi di 0811 7972 7912.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari, pukul 13.30.

0: 10-15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andes Satria. Arts Development dengan Mr. Wendell diambil dari koleksi tahun 1992. Tentunya pendengar, ini sudah masuk pukul 16 lepas 57 menit. Sebentar lagi juga pukul 17. Nanti di Jakarta sore ini kita juga akan ngobrol-ngobrol seputar transportasi ya, dengan mungkin Anda yang biasa transportasi komuter dari Jakarta terus ke Jabodetabek, Bodetabek dan sekitarnya. Tentunya ini adalah wacana untuk adanya langganan transportasi umum gitu ya. Ini lebih hematkah langganan dengan yaitu langganan dan juga dengan harian? Apakah bedanya juga? Terus lebih mudah yang mana? Nanti skemanya juga seperti apa? Seperti itu juga kita akan bahas bersama. Menurut Anda seperti apa? Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut tentunya di Jakarta sore ini. Anda bisa berinteraksi bersama kami, bergabung di 0811 7972 7912.

0: kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang juga baru bergabung tentunya di Jakarta Sore Ini. Dan seperti biasa, di pukul 17 kita juga akan tergabung bersama RRI Net tentunya, yang juga Anda bisa lihat secara audio dan juga visualnya. Untuk sekarang pendengar, kita sama-sama akan cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, jadi pendengar, ini beredar kabar tautan aktivasi identitas kependudukan digital. Jadi beredar tautan melalui WhatsApp yang diklaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan membuka tautan atau mengunduh aplikasi IKD agar dapat segera melakukan aktivitas identitas digital melalui situs yang dibagikan pendengar. Tapi faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil pemeriksaan ini menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna ini untuk mengunduh aplikasi dari Google Play Store. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil pendengar menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau juga App Store, serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Jadi masyarakat juga diimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi. Jadi informasi tersebut atau tautan yang mengatasnamakan atau yang berbicara tentang tautan aktivasi identitas kependudukan digital ini adalah hoax atau konten manipulatif. Anda juga bisa melihat laman ini di komdigi.go.id.
0: Informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
2: Anda masih di Jakarta sore ini, tentunya pendengar, dan sekali lagi Anda juga bisa melihat secara audio dan juga visualnya pada RRI Net. Tema kita pada sore hari ini terkait wacana transportasi umum yang akan berlangganan. Dalam hal ini adalah Transjakarta, pendengar. Jadi ada wacana untuk Transjakarta ini berlangganan dengan tarifnya 200.000 per bulan, ya. Jadi usulan ini juga disampaikan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ yang mengusulkan skema tarif langganan untuk layanan bus Transjakarta agar juga mendorong masyarakat tentunya beralih ke transportasi umum sekaligus memberi insentif bagi penumpang rutin atau yang setiap hari gitu ya seperti saya dan juga Anda menggunakan Transjakarta. Jadi kalau tarifnya nanti akan ada wacana naik ya kalau sudah memang ditetapkan menjadi Rp5.000 dari Rp3.500 yang sekarang gitu ya. Transjakarta yang untuk sekali perjalanannya. Ini Transjakarta non BRT, BRT dan juga Mikrotrans. Jadi untuk kita nih ya pendengar pekerja yang berpergian, pulang pergi setiap harinya menggunakan transportasi Jakarta kalau 5.000 artinya dengan tarif 5.000 tadi untuk 5.000 itu kalau dihitung 5 hari gitu ya. Dan ini juga ternyata ada kenaikan 5.000 tadi. Ini artinya bisa 250.000 dalam penggunaannya. Tapi kalau dengan tarif berlangganan bisa menghemat 50.000 karena tarif berlangganannya yang diajukan atau yang di skema tarif tadi adalah 200.000 per bulannya. Jadi skema ini tentunya mengadopsi juga sistem berlangganan yang telah ditetapkan di berbagai negara ya. Jadi berlangganan nih kita transportasi. Tapi menurut saya juga mungkin gak hanya Transjakarta, mungkin bisa juga dipakai di MRT, LRT atau ternyata terintegrasi semuanya gitu ya. Menurut Anda seperti apa? Dengan metode seperti ini, skema seperti ini bisa menjadi lebih hemat yang berlangganan, skema berlangganan, atau memang dengan bayar harian aja gitu ya. Sekali kita mau pakai ya udah bayar yang kita naik nanti pulang juga seperti itu, walaupun memang harian kita rutin menggunakannya. Anda bisa bergabung tentunya bersama kami, silakan di 0811 7972 7912 atau di fix line kami pendengar ada di 0213441499 dan tentunya di 0213440696.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
2: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
1: Terus saya harus gimana dong, Bu?
2: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
1: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
2: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
1: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
3: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
4: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Astrid dengan Jadikan Aku yang kedua. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung tentunya, atau Anda juga sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan tentunya di RRI Net. Anda bisa melihat secara audio dan juga visual kami. Terkait juga tema kita pada sore hari ini, pendengar, ada wacana transportasi umum ini untuk berlangganan gitu ya, skema yang juga sudah diadopsi di berbagai negara. Dan tapi kalau kita lihat juga, kalau kita memang melihat langsung kebijakan atau skema ini atau usulan ya lebih tepatnya, mungkin kita hitung-hitung sederhananya gitu. Banyak orang Jakarta sekarang seperti saya keluar rumah minimal 5 atau 6 hari seminggu terpasti untuk beraktivitas, kerja seperti itu. Pulang kerjanya juga kadang lanjut nongkrong atau juga belanja atau main ke rumah teman, ke rumah keluarga seperti itu. Ongkos transportasi memang kelihatan kecil kalau dibayarnya harian gitu ya seperti sekarang. Tapi kalau dikumpulkan sebulan ternyata angkanya juga lumayan ya ini. Jadi kalau pendekatan kitanya dengan hitung-hitung angkanya gitu, mungkin memang setiap orang punya pola atau pola mobilitas lah dalam hal ini adalah yang berbeda-beda pastinya. Ada yang setiap hari naik TransJakarta, ada yang kombinasi KRL, TransJakarta, MRT, lalu juga nanti ada yang ojek online-nya, ada juga mungkin yang lebih sering naik motor karena harus jemput anak atau juga istri, jadi harus berpindah-pindah juga nih lokasinya seperti itu. Karena kalau dari berbagai contoh kasus gitu ya, kalau saya mungkin nih kerjanya di daerah Medan Merdeka, di pusat Jakarta, tinggal di daerah penyangga Jakarta, di Tangerang gitu ya, setiap hari bisa naik TransJakarta pulang pergi. Tapi di Sabtu kadang juga masih keluar naik TransJakarta bareng keluarga atau mengajak serta putra-putri ya untuk jalan-jalan menggunakan transportasi umum gitu. Kalau memang sering naik nih, skema langganan bisa lebih menguntungkan karena pengeluarannya udah pasti nih diikat dalam satu bulan itu untuk satu orang gitu ya. Tapi kalau yang jarang atau seminggu sekali gitu, mungkin yang harian jauh lebih tepat. Atau mungkin skemanya juga pilihan gitu ya, tetap ada yang harian dan juga ada yang berlangganan. Anda sendiri, menurut Anda lebih hemat dengan berlangganan atau dengan bayar harian seperti ini ya? Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Seperti ini juga ada interaksi dari, halo selamat sore Mas Andes, izin bergabung dengan tema yang tentu menarik hari ini, dari Pak Dimas yang ada di Kalideres. Saya setuju soalnya setiap hari naik TransJakarta rute dari Kalideres ke Harmoni katanya. Sebulan kalau dihitung-hitung memang lumayan. Jadi dengan skema transportasi berlangganan, kalau yang tadi disebutkan 200 ribu aja gitu ya per bulan, tentunya ini bisa hitungannya jauh lebih hemat, kata Pak Dimas yang ada di Kalideres yang naiknya Trans Jakarta seperti itu. Kalau ini ada juga Ibu Dina yang enggak ada di tempatnya di mana, tapi selamat sore Mas Andes, selamat sore juga Jakarta sore ini. Kalau saya kurang cocok karena kerjanya hybrid katanya. Masuk kantor 3 hari seminggu, lalu 2 harinya off gitu. Oh, mungkin boleh yang skema langganan bisa, tapi kalau ternyata hitungannya enggak hemat, harian kali ya Bu Dina ya. Baik, siap. Anda juga masih kami tunggu tentunya terkait wacana transportasi umum berlangganan seperti ini. Anda sendiri lebih hemat dengan berlangganan atau dengan bayar harian? Karena sekarang kan mungkin belum ada, karena kalau udah dihitung-hitung gitu ya, 250 ribu per bulannya dengan berlangganan skema jadi 200 ribu, hemat 50 ribu gitu. Atau menurut Anda dengan bayar harian tetap lebih hemat? Silakan di 0811 7972 7912, atau 0213441499 dan 0213440696.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
2: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Anda masih di Jakarta sore ini, mendengar juga terkait wacana transportasi umum yang berlangganan yang diajukan juga ini oleh Dewan Transportasi ya. Jadi diajukannya oleh DTKJ, pendengar ini mengusulkan tentunya perhitungan karena tarifnya nanti akan ada wacana Transjakarta menjadi 5.000 untuk layanan BRT, non-BRT, dan mikrotrans yang terintegrasi. Dengan skema tersebut, pengguna akan memperoleh potongan biaya kalau yang berlangganannya jadi 200.000, karena kalau dihitung hari kerjanya 25 hari kerja gitu ya, tarifnya kalau jadi 5.000 gitu ya, berangkat dan pulang artinya 10.000, kalau dikali 25 hari artinya jadi 250.000 kan ya, berlangganannya jadi 200.000 per bulannya. Ini juga di luar transportasi lain ya, ketika harus nyambung-nyambung gitu. Tapi kalau dari pendengar juga ini yang berinteraksi, ada dari Pak Herman yang ada di Cengkareng. Selamat sore Mas Andes, kalau saya justru berharap nantinya paketnya bisa terintegrasi nih dengan MRT sama juga LRT. Jadi sekali langganan bisa dipakai semuanya. Bisa menjadi usulan juga nih ya Pak Herman, yang tentunya terkait hal ini bisa diajukan atau juga nanti dibicarakan bersama tentunya dengan pemangku kebijakan. Dan ini juga jadi salah satu boleh juga nih Pak Herman ya, karena kalau saya juga biasanya dari Transjakarta nyambungnya LRT atau juga MRT. Wah, menarik nih kalau memang ternyata bisa seperti itu tentunya. Anda juga masih kami tunggu untuk ikutan berinteraksi bersama kami terkait juga transportasi umum yang berlangganan. Skema ini sudah diadopsi di berbagai negara, dan kalau menurut Anda lebih hematkah dengan berlangganan atau dengan bayar harian? Silakan di 0811-7972-7912 atau di 0213440696 dan 0213441499.

0: Sampaikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat sore untuk Anda yang masih aja bergabung tentunya bersama kami. Terima kasih sudah bergabung bersama kami masih di Jakarta sore ini. Pendengar, terkait wacana transportasi umum yang berlangganan, ini juga dari Anda. Tadi saya tertarik juga dengan usulan dari Pak Herman yang ada Cengkareng ya, kontraintegrasinya gak hanya Transjakarta tapi juga MRT dan juga LRT. Tentunya ini perlu jadi kajian tentunya untuk pemangku kebijakan, karena menurut juga nih dari DTKJ ya, kalau dari DTKJ sendiri memang hal ini skemanya mengadopsi dari sistem berlangganan yang telah diterapkan di berbagai negara. Yang kita tahu juga negara tetangga juga menerapkannya untuk berbagai transportasi umum ketika berpindah dengan satu kartu gitu ya, ada yang paket berlangganannya dan itu bisa dipakai untuk per bulannya. Tapi itu juga harus mendapat sejumlah masukan, diuji juga kepada publik ya. Salah satunya mungkin terkait asumsi jumlah hari kerja yang digunakan dalam perhitungan tarif bulanannya. Seperti itu pendengar. Tapi kalau menurut Anda sendiri, ini menurut Anda lebih hemat ya, atau berlangganan atau dengan bayar harian? Silakan Anda juga bisa sampaikan pada kami di 0811-7972-7912. Sesaat lagi kita juga akan sama-sama menunggu beduk azan maghrib. Sebelumnya kita juga akan mendengarkan satu lagu religi dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.

Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net. Banyak yang bertanya soal serabut putih pada jeruk, apakah perlu dibuang atau tidak? Sebagian orang mungkin memilih untuk mengupas buah jeruk sampai bersih karena tidak suka pada serabut putih tersebut. Namun, apakah Anda sudah tahu sebenarnya apa bagian serabut putih ini dan sebaiknya dimakan atau lebih baik dibuang saja? Serabut putih pada jeruk adalah bagian dari kulit dalam buah jeruk. Serabut ini berfungsi sebagai pelindung dalam buah jeruk yang disebut dengan albedo. Tapi apakah Anda tahu, ternyata ada banyak manfaat dari serabut putih jeruk ini karena kandungan zat di dalamnya. Yang pertama adalah kandungan serat. Serabut putih pada jeruk ini ternyata mengandung serat yang tinggi. Jeruk adalah buah yang kaya serat. Tapi jika dikonsumsi dengan menghilangkan serabut putihnya, serat pun akan berkurang. Semakin banyak Anda mengurangi serabut putih ini, maka akan semakin sedikit kandungan serat dari jeruk yang Anda dapatkan. Menghilangkan serabut putih ini bahkan bisa mengurangi 30% kandungan serat pada jeruk. Pektin adalah jenis serat yang ada dalam serabut putih jeruk ini yang mampu melancarkan sistem pencernaan. Selain itu, serabut putih pada jeruk juga kaya akan vitamin C. Jadi, mengkonsumsi daging buah jeruk bersama dengan serabut putih ini akan memperkaya asupan vitamin C Anda. Kandungan lainnya adalah antioksidan berbentuk flavonoid. Jumlahnya berlimpah dalam serabut putih pada jeruk ini. Ada dua jenis flavonoid yang terkandung di dalamnya, yaitu naringen dan hisperidin. Seperti layaknya antioksidan lain, kedua zat ini memberikan perlindungan yang kuat bagi sistem kekebalan tubuh, sehingga Anda dapat terhindar dari peradangan dan penyakit infeksi yang mengancam. Jadi, sudah tahu kan apa serabut putih pada jeruk dan apa manfaatnya?

Dalam sebuah riwayat dikisahkan, Khalifah Umar bin Khattab bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki Syam karena mendengar ada wabah taun amwas yang melanda negeri tersebut. Sebuah penyakit menular, benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Umar kemudian memutuskan untuk pulang ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan. Keputusan ini sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah, sang gubernur Syam yang dikagumi oleh Umar. Menurutnya Umar tak seharusnya kembali dan mempertanyakan kenapa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Umar untuk tidak melanjutkan perjalanan ini kemudian diperkuat dengan sebuah hadis yang artinya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah yang bernama Sarq, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Sekitar 20 ribu dan hampir separuh penduduk Syam wafat karena wabah itu. Pada akhirnya, wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin Ash memimpin Syam. Amr bin Ash berkata, wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Mereka pun berpencar menempati gunung. Wabah pun berhenti layaknya api yang padam karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang dibakar.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Sembilan satu koma dua RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib karena azan maghrib telah berkumandang, kita lanjutkan di Jakarta sore ini. Pendengar, terkait wacana transportasi umum berlangganan, ya. Jadi ini adalah salah satu wacana yang juga diwacanakan karena nanti tarif TransJakarta kalau sudah diketok palu gitu ya, sudah disahkan, jadi dari 3.500 menjadi 5.000. Nah, ini juga salah satunya adalah tarifnya bisa berlangganan tentunya per bulan dihitungnya. Jadi kalau dihitung-hitung setiap hari kita naik 5 hari dengan asumsi 2 kali naik setiap harinya, jadi 10.000 dikalikan dengan total hari kerja ya, 20 hari jadi 250.000. Tapi dengan potongan 20% menjadi 50.000 dipangkas jadi 200.000. Menurut Anda sendiri ini menghemat atau juga lebih hemat ternyata dengan bayar harian atau sekali naik bayar, sekali naik bayar gitu ya. Tapi ada juga yang mengusulkan tadi Pak Herman di Cengkareng juga, ini menarik juga karena nggak hanya transportasi TJ aja, transportasi Jakarta atau TransJakarta, tapi juga bisa di LRT, MRT gitu ya. Ini bisa diterapkan seperti itu, jadi berlangganannya ini secara transportasi umum yang ada di Jakarta. Tapi itu juga perlu ada kajian dan juga ada mungkin trial and errornya juga nanti, karena ini juga sudah diadopsi di berbagai negara tentunya. Di negara tetangga sudah, di Indonesia mungkin bisa diterapkan seperti itu, agar item-item penggunaannya atau kita bisa ngitungnya nih pengeluaran bulanan dari budget transportasi sudah nih langsung dikunci gitu ya dengan berlangganan tadi. Menurut Anda seperti apa, lebih hematkah dengan berlangganan atau dengan bayar harian? Silakan di 0811 7972 7912 untuk WhatsApp-nya, boleh di chat, boleh di voice note, dan juga boleh di voice call tentunya, atau di fix line kami pendengar, ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Tetap bahagia meski hidup tidak baik-baik saja. Art of Happiness, Made in Indonesia. Buku karya Setio Hadjar Dewantoro pada 2025. Apa sebenarnya kebahagiaan sejati? Pertanyaan ini menjadi benang merah dalam buku Tetap Bahagia Meski Hidup Tidak Baik-Baik Saja. Art of Happiness, Made in Indonesia. Buku ini hadir sebagai panduan reflektif, sekaligus praktis bagi siapa saja yang pernah merasa hampa meski telah meraih uang, status, atau kesuksesan. Buku ini juga menjadi oase bagi mereka yang tengah mengalami kesulitan hidup dan sedang berjuang untuk keluar dari nasib buruknya. Penulis menegaskan bahwa kebahagiaan berbeda dengan kesenangan sementara. Kesenangan lahir dari hal-hal eksternal, materi, pencapaian, pengakuan yang sifatnya rapuh dan mudah hilang. Sebaliknya, kebahagiaan sejati bersumber dari dalam diri, tidak bergantung pada situasi luar, dan tetap bisa dirasakan bahkan di tengah penderitaan. Melalui pengalaman hidupnya yang penuh liku, lahir dari keluarga sederhana, menghadapi masalah rumah tangga, kesulitan finansial, hingga krisis eksistensial, penulis menemukan bahwa penderitaan bukan kutukan, melainkan pintu menuju kebijaksanaan. Justru di tengah keterpurukan, ia menemukan jalan spiritual yang membawanya pada pemahaman baru. Penderitaan dapat menjadi anugerah yang membentuk ketangguhan mental dan kedalaman jiwa. Buku ini membongkar ilusi-ilusi yang sering menjerat manusia, seperti keyakinan bahwa kekayaan menjamin kebahagiaan, cinta selalu indah, atau pernikahan menjamin kenyamanan. Dengan bahasa hangat dan jujur, penulis juga seorang praktisi mindfulness, mengajak pembaca melihat realitas secara jernih. Orang miskin bisa tetap bermartabat dan bahagia, sementara orang kaya pun tak jarang hidup dalam kecemasan. Bahagia adalah tentang pola nalar yang benar, bukan hasil dari keadaan sesuai yang diinginkan. Kekuatan utama dalam buku ini terletak pada praktik sederhana namun mendalam. Bersyukur, menyadari napas natural, dan memandang hidup sebagai anugerah. Praktik mindfulness menjadi sarana untuk melampaui luka jiwa, melepaskan akar penderitaan, dan meraih kedamaian sejati. Lebih dari sekedar bacaan, buku ini adalah undangan untuk merefleksi ulang cara kita memaknai hidup. Ia menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bukan utopi, melainkan sesuatu yang nyata, dapat diraih, dan stabil, meski hidup tidak selalu baik-baik saja.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Kembali di Jakarta sore ini, pendengar, bersama saya Andrea Satria. Kalau Cinta Menggoda dari Chrisye, diambil dari koleksi tahun 1997 tentunya, pendengar. Ini juga kita masih ngobrol terkait wacana transportasi umum yang berlangganan. Hal ini juga terlepas dari usulan juga ya, yang mengatakan kalau ini dari pengamat transportasi Dedi Herlambang yang mengatakan tarif berlangganan ini dapat menjembatani selisih antara tarif pelayanan dan kemampuan masyarakat dalam membayar ongkos transportasi, pendengar. Karena menurutnya lebih lanjut, pengguna harian ini akan memperoleh biaya perjalanan yang lebih hemat dibandingkan membayar tarif reguler setiap kali menggunakan layanan dari TransJakarta contohnya. Ini adalah solusi gap tarif ekonomis bagi pengguna harian TransJakarta bila memang tarifnya akan naik, yang dinilai juga agak memberatkan, seperti itu, dari 3.500 menjadi 5.000 tentunya ke depannya. Jadi ada opsi untuk skemanya adalah skema berlangganan per bulannya. Tapi yang menjadi kajian juga jumlah hari kerjanya nih, disamakankah 25 hari atau memang jadi 30, atau nanti variabelnya jadi 24, 20 hari, seperti itu. Ada kajian yang lebih mendalam tentunya. Tapi menurut Anda sendiri lebih hemat dengan berlangganan atau dengan bayar harian? Silakan pendengar di 0811 7972 7912. Seperti halnya ini juga ada Rizky yang ada di Celeduk, Jakarta. Selamat sore, Jakarta sore ini. Mau ikut tema terkait? Kalau saya setuju banget, karena tiap hari naik TransJakarta dari Cengkareng ke Harmoni, kalau 200 ribu sebulan, rasanya sih memang jauh lebih hemat daripada isi saldo terus ya. Iya, kita isi saldo uang elektronik itu yang di kartu. Jadi kan setiap hari mungkin pas kita lagi lupa, akhirnya cari-cari ATM atau tap HP gitu yang sudah ada NFC-nya. Kalau belum juga agak repot, seperti itu mungkin. Nah, untuk Anda sendiri lebih hemat atau berlangganan atau dengan harian gitu? Kalau dari Bu Nadia yang ada di Tebet. Selamat sore Mas Andes. Sore Bu Nadia. Mau ikut di tema kita pada sore hari ini. Aku kerja hybrid, masuk kantor 2 hari seminggu. Kadang juga malah full di rumah. Jadi kayaknya masih lebih cocok bayar perjalanan daripada langganan. Ini tadi sama juga seperti halnya Ibu Rizka ya, yang juga hybrid. Iya ya, pengguna transportasi umum yang juga hybrid, kantornya kadang WFA, kadang WFO gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu yang bisa jadi variabel di masuk dalam kajian, seperti itu pendengar. Sekali lagi saya masih mengundang untuk Anda bergabung di 0811 7972 7912 terkait juga wacana transportasi umum berlangganan. Menurut Anda lebih hemat dengan berlangganan atau bayar harian?

0: Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya Bu Rina, saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Jakarta sore ini, 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Anda masih di Jakarta sore ini pendengar tentunya, dan sesaat lagi untuk Anda yang membutuhkan informasi cuaca kelautan dari Jakarta dan utara Jawa Barat. Kita juga akan mendengarkan laporan dari prakirawan Prima Stuti Indah yang disampaikan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Silakan laporannya, Prima.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Prima Stuti Indah sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 6 Juli 2026 pukul 7 malam hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Cirebon. Kecepatan angin mencapai 20 knot atau 38 km per jam yang terjadi di perairan Indramayu. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 8 malam nanti. Dan surut minimum dengan ketinggian 0,4 meter diperkirakan terjadi pada pukul 10 pagi esok hari. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Prima Stuti Indah, prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok untuk informasi cuaca kelautan.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar, dan juga terkait tadi kita sedang ngobrol dan juga berbincang mengenai wacana transportasi umum berlangganan seperti itu gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir memang yang dicari nih dari saya dan juga Anda mungkin bukan soal murahnya juga, tapi juga kepastian biaya itu menjadi juga penting ya. Kemudahan dan transportasi yang nyaman tentunya. Karena kalau ongkosnya hemat tapi perjalanannya nggak nyaman atau nggak tepat waktu, juga ternyata kita kan ngejarnya tepat waktunya karena mungkin terkait aktivitas sehari-hari, bekerja, pekerjaan, itu mungkin akhirnya kalau tepat waktu gitu ya, banyak yang beralih mungkin ke transportasi umum gitu. Selain tarif langganan tadi, apa yang mungkin dibenahi tadi seperti usulan-usulan dari Anda pendengar, gak hanya terintegrasi dari transportasi umum yang satu tapi semuanya gitu kalau bisa gitu ya, yang berkaitan seperti transportasi Transjakarta, LRT, MRT menjadi tarif berlangganan tadi. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung tentunya berinteraksi bersama kami tentunya di Jakarta sore ini. Nanti di pukul 19 kita juga akan sama-sama mendengarkan warta berita yang akan dirilai dari Pro3. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini bersama saya Andes Satria.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI, kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya, menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan. Haruskan

Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Dirres Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
12: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
12: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
13: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
12: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
15: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
14: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
15: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
16: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
15: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
18: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
19: Saya Tulus. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke? Okay?
18: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
17: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
18: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, Pot.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangku Alam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya yang menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini setelah tadi kita sama-sama mendengarkan warta berita yang dilihat dari Pro 3. Sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan mimbar agama. Hari ini adalah mimbar agama Hindu dengan tema Bolehkah Berdoa Dengan Bahasa Sehari-Hari? Perspektif ajaran Hindu, yang akan disampaikan juga bersama Nilu Cahyani selaku penyuluh agama Hindu. Untuk itu Anda Satria pamit dari kebersamaan di Jakarta sore ini. Nanti dilanjutkan di Jakarta malam ini bersama Bams Hari. Sekali lagi Anda Satria mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda dan juga telah bergabung di Jakarta sore ini. Andes Satria pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
2: Om Swastiastu. Om Awi Genam Astu Namo Sidem. Umat Sedharma yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Niluh Cahyani, penyuluh agama Hindu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Pada mimbar agama Hindu kali ini, saya akan menyampaikan untaian Dharma dengan tema Bolehkah berdoa dengan bahasa sehari-hari menurut ajaran agama Hindu? Umat Sedharma yang berbahagia, pernahkah kita berada di suatu titik dalam hidup kita di mana beban yang kita panggul terasa begitu berat? Saat kita merasa sangat lelah, bukan sekedar lelah raga karena pekerjaan, tetapi lelah jiwa karena persoalan hidup yang datang bertubi-tubi. Di saat seperti itu, kita datang bersujud di hadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Kita ingin mengadu, kita ingin menangis, dan menumpahkan segala sesak yang ada di dada kita kepada Sang Pencipta. Namun, di tengah kesunyian itu, tiba-tiba lidah kita terasa keluh. Pikiran kita mendadak kosong. Kita merasa kecil, asing, dan bahkan muncul rasa malu di dalam hati kita. Kita merasa malu karena tidak hafal mantra-mantra yang panjang. Kita merasa rendah diri karena kita tidak menguasai sloka-sloka indah dalam kitab suci kita. Dalam keputusasaan itu, seringkali muncul pertanyaan di dalam hati kita. Oh Yang Widi, apakah engkau sudi mendengar bisikan hatiku yang berantakan ini? Apakah doa yang hanya berupa potongan kalimat sederhana dan air mata ini sampai ke hadapanmu? Maka pada kesempatan yang penuh kedamaian ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk meletakkan sejenak beban rasa bersalah itu. Kita akan berbicara tentang sebuah bahasa. Sebuah bahasa yang telah dipahami oleh Ide Sang Yang Widiwasa jauh sebelum suara kita bergetar keluar dari tenggorokan kita. Inilah bahasa kejujuran, bahasa kerendah hatian, dan bahasa ketulusan yang murni. Karena sesungguhnya di hadapan ide Sang Yang Widiwasa, bukan kefasihan lidah yang menjadi ukuran, melainkan seberapa besar keterhubungan jiwa kita dengan sumber kehidupan itu sendiri. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, getaran suci dan bisikan hati kita semua seringkali kita mencampur adukan antara doa dan mantra. Padahal keduanya memiliki dimensi yang berbeda, namun saling melengkapi. Mantra berasal dari kata man yang berarti pikiran dan tra melindungi. Jadi mantra adalah alat untuk melindungi pikiran. Mantra bersifat apuruseya, yaitu wahyu suci yang memiliki frekuensi getaran tertentu. Dalam Rigveda, mantra adalah bunyi transcendental. Ibarat sebuah kunci digital, mantra memiliki kode suara yang tepat untuk membuka pintu kesadaran spiritual. Itulah sebabnya mantra tetap dipertahankan dalam bahasa untuk memuja ide Sang Yang Widiwasa. Pendengar, kita akan kembali setelah yang berikut ini.

pendengar, selanjutnya apa itu doa? Doa adalah pratana, adalah bentuk komunikasi personal. Doa adalah jembatan antara kebutuhan manusia dengan kasih sayang Ide Sang Yang Widiwasa. Jika mantra adalah kendaraan resmi yang membawa kita ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, maka doa adalah isi pembicaraan antara kita dengan Sang Pencipta. Dalam Sarasamuscaya Sloka 507 menyebutkan, mana ewa manusyayanam karanam banda moksayo, yang artinya bahwa pikiranlah yang menentukan keterikatan atau kebebasan seseorang. Jadi makna terdalam dari keduanya adalah bagaimana usaha manusia untuk mengarahkan pikiran hanya tertuju kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Fungsi doa dan mantra dalam kehidupan. Mengapa kita perlu keduanya? Terutama bagi kita yang memiliki kesibukan tinggi di tengah hiruk pikuk ibu kota. Yang pertama, penyucian batin. Fungsi mantra adalah sebagai penyomia, penenang badai di dalam pikiran kita. Saat kita mengucapkan Gayatri Mantra atau Puja Trisandya, kita sedang menyelaraskan frekuensi batin kita dengan alam semesta. Ini adalah bentuk manajemen energi spiritual agar kita tetap kuat menghadapi tantangan duniawi. Kemudian, doa berfungsi sebagai ruang curhat spiritual. Disinilah saat Bapak Ibu kita semua berdoa setelah sembahyang. Itu adalah momen untuk kita melepaskan beban batin kita. Dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 7, Sloka 16, Sri Krishna bersabda, ada 4 golongan orang yang memujanya. Salah satunya adalah Arto, yaitu mereka yang sedang menderita atau mengalami kesulitan. Tuhan tidak mengusir mereka yang mengeluh. Justru Tuhan merangkul mereka yang berani mengakui kerapuhannya melalui doa. Lalu pertanyaannya adalah, bisakah kita menggunakan bahasa sehari-hari dalam berdoa? Ini merupakan inti dari pembahasan kita pada hari ini. Jika ada yang bertanya, bolehkah? Maka jawabannya hanya boleh, dan sangat dianjurkan jika itu dapat membuat doa kita menjadi lebih tulus. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 10 Sloka 8 menyebutkan,

kata yang artinya, aku adalah asal mula segala sesuatu. Dariku semua segala sesuatu bersumber. Orang-orang bijaksana yang mengetahui hal itu menyembahku dengan penuh keyakinan. Kata kunci dari sloka Bhagavad Gita Adyaya 10 sloka 8 tersebut adalah bawa, yang berarti perasaan atau suasana suci yang

Seringkali kita terjebak pada japa atau pengulangan mantra. Namun, pikiran kita melayang kemana-mana. Ini disebut sebagai proses yang tidak efisien karena mantra tidak menghasilkan ketenangan batin karena kita tidak memahami atau pikiran kita tidak fokus pada mantra atau japa yang sedang kita lakukan. Maka dengan menyelipkan doa dalam bahasa sehari-hari, kita dapat mengaktifkan kembali kesadaran diri kita. Dengan menggunakan bahasa sehari-hari, kita tahu apa yang kita minta. Kita tahu apa yang sedang kita syukuri. Bahasa sehari-hari dapat membuat kita hadir sepenuhnya pada saat kita berdoa. Dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 18, Sloka 61 menyebutkan sebagai berikut.

Yaya, yang artinya Tuhan bersemayam di dalam hati setiap makhluk. Maka berbicaralah pada beliau yang ada di dalam hati dengan bahasa yang paling dimengerti oleh hati kita sendiri. Logika sederhana dari sloka Bhagavad Gita tersebut adalah, jika seorang ibu bisa mengerti keinginan anaknya yang baru belajar bicara dan bahasanya belum sempurna, apalagi dengan ide Sang Hyang Widiwasa yang merupakan jagat pita atau ayah semesta dan jagat mata atau ibu semesta, beliau justru lebih berkenan mendengar doa yang patah-patah dalam bahasa sehari-hari, tapi keluar dari ketulusan hati, daripada mengucapkan mantra secara fasih yang diucapkan dengan pikiran yang melayang kemana-mana atau dengan pikiran kosong. Menggunakan bahasa sehari-hari membuat kita tidak berjarak dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Kita bisa menyampaikan secara detail tentang apa yang sedang kita rasakan, tentang keluh kesah yang sedang kita hadapi, dan tentang segala hal yang kita syukuri atas segala anugerah yang diberikan oleh ide Sang Hyang Widiwasa kepada kita. Kalimat-kalimat jujur seperti inilah yang dapat memberikan kedamaian kepada hati kita, karena kita merasa benar-benar didengarkan sebagai manusia. Lalu, apakah kita boleh meninggalkan mantra? Jawabannya tentu tidak. Mantra adalah nitya karma atau kewajiban bagi kita sebagai umat Hindu untuk menyucikan alam semesta. Namun, setelah kita mengetuk pintu ide Sang Hyang Widiwasa dengan mantra, masuklah ke dalam ruang tamunya dan berbicaralah sebagai seorang sahabat atau sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Umat Sadharma yang

berbahagia. Sebagai akhir dari perjumpaan kita pada hari ini, izinkan saya menutup dengan sebuah perenungan yang sederhana. Bayangkanlah ide Sang Hyang Widiwasa bukan sebagai sosok yang jauh di atas langit, yang duduk di singgasana megah dengan tumpukan berbagai penghormatan kepadanya. Bayangkanlah beliau sebagai seorang ibu yang penuh kasih, yang selalu menunggu kepulangan anaknya di depan pintu rumah. Seorang ibu tidak akan pernah menolak anaknya hanya karena sang anak pulang dengan pakaian yang kotor, atau karena sang anak berbicara dengan suara yang terbata-bata dan tak beraturan. Seorang ibu hanya ingin anaknya datang, bersandar di pangkuannya, dan berkata dengan jujur apa yang ia rasakan. Begitu pula dengan ide Sang Hyang Widiwasa kepada kita umatnya. Jangan pernah biarkan rasa rendah diri karena tidak hafal mantra menjauhkan bapak dan ibu semesta dari umatnya. Jangan pernah biarkan rasa malu karena tidak bisa membaca sloka-sloka dalam kitab suci agama Hindu membuat bapak dan ibu umat sedharma berhenti mengadu, berkeluh kesah kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Sebab di hadapan ide Sang Hyang Widiwasa, air mata ketulusan hati kita adalah mantra yang paling suci, dan kejujuran hati adalah sloka yang paling indah. Mari kita pulang dari tempat ini dengan keyakinan baru bahwa kita bisa berbicara kepada ide Sang Hyang Widiwasa di mana saja, kapan saja, dan dengan bahasa apa saja. Ceritakanlah beban kita kepadanya. Ceritakanlah harapan-harapan kita kepadanya. Dan ceritakanlah berbagai rasa syukur yang kita rasakan atas anugerah yang kita dapatkan hanya kepadanya. Karena pada akhirnya yang akan membawa kita sampai ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa bukanlah seberapa hebat kita bersuara di dunia ini, melainkan seberapa tulus kita dalam mengucapkan doa kepadanya. Bapak, Ibu, umat sedharma yang berbahagia, demikianlah untaian dharma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Saya Niluh Cahyani untuk Mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Jakarta.

Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali sama Bams Hari di Jakarta malam ini, edisi hari Senin 6 Juli 2026. Sampai jam 12 temenin ya di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Bisa didengarkan juga via streaming di rri.co.id atau via mobile application kami RRI Digital. Ada beberapa informasi yang saya sudah siapkan untuk Anda pendengar. Di antaranya adalah berkali-kali mengemis modus bensin habis, seorang pria ini dikirim ke panti sosial. Plus ada juga informasi mengenai skema layanan tarif Transjakarta Rp200.000 per bulannya, dan ini dinilainya menjadi solusi yang hemat. Kira-kira menarikkah untuk Anda dengarkan malam hari ini? Pasti ini berguna banget sih. Dengerin ya selengkapnya di Pro 1 RRI Jakarta.

Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.

0: I know I love you, affirmation dari Savage Garden menemani Anda di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam yang baru gabung, Bamsari lagi menemani Anda nih di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Sehat-sehat semuanya, dengerin terus sampai selesai ya. Buat Anda yang sering melintas di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, ada cerita yang sempat ramai dibahas, mungkin sempat juga lewat di FYP Anda. Jadi ada seorang pria yang berulang kali meminta uang kepada pengendara dengan alasan motornya kehabisan bensin. Nah, ini akhirnya ditertibkan nih oleh Satpol PP dan dibawa ke Panti Sosial Cipayung untuk menjalani pembinaan. Dan penindakan dilakukan setelah adanya laporan dari warga melalui media sosial. Kalau dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan bensin di motor pria ini sebetulnya masih tersedia. Dan Satpol PP juga menyebutkan ini bukan pertama kali pria ini menggunakan modus yang serupa. Sementara motornya diamankan di Polsek Kelapa Gading, petugas mengimbau masyarakat juga untuk lebih waspada dan tidak mudah percaya dengan modus minta-minta di jalanan yang bisa mengganggu ketertiban juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Jadi kalau ada yang kayak gini boleh tuh lapor info-info ya, siapa tahu nanti bisa ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Dan sekarang saya mau mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio pendengar, ada persembahan dari RRI Singaraja, judulnya adalah Pilihan Yang Tidak Mudah, Indonesia Sehat.
1: Pagi itu di sebuah rumah sederhana, Ibu Rina tampak gelisah. Di tangannya, selembar brosur tentang imunisasi campak terlipat rapi. Namun hatinya masih penuh tanya.

0: Pak, nih dari puskesmas. Katanya minggu depan ada imunisasi campak untuk Dika.
1: Ya bagus dong, Bu. Supaya Dika terlindungi.
0: Tapi, Pak, aku kok masih kepikiran soal vaksin itu ya?
1: Kepikiran gimana, Bu?
0: Aku takut, Pak. Tapi ini bukan tanpa alasan. Tadi siang tuh, aku kan ngobrol sama Bu Sari. Katanya ada anak tetangga kampung sebelah yang habis vaksin malah panas tinggi, bahkan kejang, dan harus dirawat.
1: Aku juga pernah, Bu, mendengar cerita seperti itu. Tapi kita nggak tahu pasti kejadiannya bagaimana. Terkadang cerita di masyarakat itu pasti ditambah-tambahin, Bu.
0: Ya tapi kan tetap saja, Pak, itu anak orang. Kalau itu terjadi sama Dika gimana? Aku nggak sanggup kalau lihat dia kesakitan, Pak.
1: Aku juga nggak mau Dika kenapa-kenapa, Bu. Tapi kita juga harus lihat sisi lainnya.
0: Sisi lainnya gimana toh, Pak? Kan banyak tuh yang bilang sekarang vaksin itu macam-macam. Ada yang bilang nggak halal lah, ada yang bilang cuma bisnis lah.
1: Nah, itu yang harus kita hati-hati. Informasi sekarang gampang sekali menyebar, tapi belum tentu itu benar. Kita dengar dari siapa? Dari tetangga, dari grup WhatsApp. Belum tentu dari sumber yang jelas.
0: Jadi bingung. Terus aku harus percaya siapa dong, Pak?
1: Kita cari informasi yang benar dulu dong, Bu. Dari dokter, dari tenaga kesehatan. Mereka belajar dan tahu soal ini.
0: Aku cuma takut salah langkah, Pak. Kalau aku ikut vaksin, takut efeknya. Kalau nggak ikut, ya takut Dika sakit, Pak.
1: Itu wajar, Bu. Semua orang tua pasti punya rasa takut seperti itu.
0: Kemarin Bu Sari juga bilang, Pak, dulu waktu kecil dia tuh gak divaksin, tapi sehat-sehat saja sampai sekarang.
1: Iya, tapi kondisi sekarang ini beda, Bu. Penyakit bisa lebih cepat menyebar. Apalagi sekarang katanya kasus campak lagi meningkat.
0: Aku juga dengar gitu, Pak. Katanya tuh ada beberapa anak di desa sebelah kena campak, Pak.
1: Nah, itu yang bikin aku justru makin berpikir. Mungkin vaksin ini penting untuk mencegah hal yang buruk untuk anak kita, Bu.
0: Lah, tapi efek sampingnya, Pak?
1: Setiap tindakan pasti ada resiko, Bu. Bahkan obat biasa saja ada efek sampingnya. Tapi biasanya vaksin itu efeknya ringan, seperti demam sebentar.
0: Tapi kalau yang berat itu?
1: Kasus berat itu jarang sekali, Bu. Dan biasanya ada penanganannya. Yang lebih berbahaya justru kalau kena penyakitnya langsung tanpa perlindungan.
0: Aku cuma ingin yang terbaik untuk Dika, Pak.
1: Aku tahu, Bu. Dan justru karena itu, kita harus ambil keputusan dengan kepala dingin, bukan karena takut atau ikut-ikutan omongan orang lain.
0: Ya, jadi menurut Bapak, kita harus bagaimana nih, Pak?
1: Besok kita ke puskesmas. Kita tanyakan langsung ke dokter. Kita dengar penjelasannya bagaimana. Setelah itu, kita putuskan bersama.
0: Iya deh, Pak. Daripada terus bingung begini ya.
1: Nah, yang penting kita cari kebenaran, bukan sekedar cerita.

0: Kok ramai sekali ya? Banyak anak yang sakit kali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Mungkin memang lagi musim penyakit.
0: Tolong beri jalan. Anak ini kondisinya darurat.
2: Dok! Tolong anak saya, Dok!
0: Kami lakukan yang terbaik, Bu. Tapi kondisi anak ibu perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Nurse, siapkan rujukan sekarang. Hubungi rumah sakit.
2: Dirujuk, Dok. Memangnya parah sekali.
0: Iya, Bu. Kami tidak mau ambil resiko. Anak ibu butuh fasilitas yang lebih lengkap.
3: Pak, itu campak ya? Badannya kok bintik-bintik merah gitu ya?
1: Sepertinya iya, Bu.
3: Semoga cepat tertangani ya, Pak.
1: Ya, kita doakan yang terbaik, Bu. Udah, kita masuk ke ruangan dokter Dian dulu.
4: Selamat pagi, Dok.
0: Selamat pagi. Mari, silahkan duduk, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?
4: Terima kasih, Dok. Maaf sebelumnya, Dok. Tadi di luar, anak yang dirujuk itu karena campak ya, Dok?
0: Iya, Bu. Kondisinya sudah cukup berat. Kami harus merujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap.
1: Memangnya bisa separah itu ya, Dok?
0: Bisa, Pak. Campak bukan hanya ruam di kulit. Pada beberapa kasus bisa menyebabkan komplikasi seperti radang paru, diare berat, bahkan infeksi otak.
4: Apa? Infeksi otak, Dok?
0: Iya, Bu. Itu yang paling kami khawatirkan. Apalagi pada anak yang belum memiliki kekebalan, misalnya belum diimunisasi.
4: Dok, jujur saja, saya sempat ragu untuk imunisasi anak saya, Dika.
0: Tidak apa-apa, Bu. Banyak orang tua yang punya kekhawatiran yang sama. Boleh saya tahu apa yang membuat Ibu ragu?
4: Saya takut sama efek sampingnya, Dok. Katanya bisa demam tinggi, bahkan kejang. Terus banyak juga tuh yang bilang kalau vaksin itu belum tentu aman, Dok.
0: Kekhawatiran itu wajar, Bu. Tapi perlu diluruskan. Efek samping vaksin memang ada, tapi umumnya ringan, seperti demam atau anak jadi rewel 1-2 hari.
4: Terus kalau yang sampai kejang itu gimana, Dok?
0: Kejang demam bisa terjadi pada sebagian kecil anak, tapi biasanya tidak berbahaya dan bisa ditangani. Yang penting, Bu, orang tua tahu cara mengatasinya dan segera ke fasilitas kesehatan.
4: Oh, jadi resikonya kecil ya, Dok?
0: Sangat kecil, Bu, dan jauh lebih kecil dibandingkan resiko jika anak terkena campak tanpa perlindungan.
1: Kalau vaksin itu sendiri, Dok, apakah benar-benar melindungi ya, Dok?
0: Iya, Pak. Vaksin membantu tubuh membentuk antibodi. Jadi, kalau virus campak masuk, tubuh sudah siap melawan.
4: Berarti anak yang tadi, Dok, itu belum divaksin ya?
0: Dari riwayatnya belum lengkap imunisasinya, Bu.
4: Oh, Dok, tadi itu kan saya lihat sendiri, ibunya panik sekali, Dok.
0: Itulah yang sering terjadi, Bu. Banyak yang baru menyadari pentingnya imunisasi setelah melihat langsung dampaknya.
1: Dok, jujur saja, kami tadi datang itu masih ragu. Tetapi setelah melihat itu, rasanya kami tidak ingin mengambil resiko.
0: Keputusan terbaik adalah keputusan yang didasari pemahaman, Pak.
4: Dok, kalau Dika divaksin, apa yang harus kami siapkan nih, Dok?
0: Begini, Bu, pastikan Dika dalam kondisi sehat saat imunisasi. Setelah itu mungkin akan demam ringan, cukup diberi obat penurun panas. Banyak istirahat dan penuhi nutrisinya.
4: Oh, baik-baik, Dok. Kami ingin Dika diimunisasi aja deh, Dok.
0: Siap.
5: Dilema itu akhirnya terjawab, bukan sekedar memilih antara percaya atau takut, tapi memilih berdasarkan pengetahuan dan kasih sayang. Keputusan itu akhirnya lahir bukan dari paksaan, bukan dari ketakutan semata, tapi dari pemahaman dan pengalaman yang membuka mata. Terkadang, kita baru benar-benar mengerti arti perlindungan setelah melihat betapa berbahayanya kehilangan itu. Demikian drama radio Pilihan Yang Tak Mudah, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Prosatu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi bersama Bamsari di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Untuk Anda yang setiap harinya naik Transjakarta, pendengar, buat yang berangkat kerja atau mungkin kuliah, ini ada kabar menarik untuk Anda. Ada dari pengamat transportasi yang menilai usulan tarif langganan Transjakarta sebesar Rp200.000 per bulan bisa jadi solusi yang lebih hemat untuk pengguna rutin. Jadi skema ini muncul seiring usulan penyesuaian tarif reguler menjadi Rp5.000 per perjalanan. Hitung-hitungannya sebetulnya sederhana, pendengar. Kalau tarif regulernya jadi Rp5.000 sekali jalan, berarti pulang pergi sehari sekitar Rp10.000. Dalam 25 hari kerja, totalnya mencapai Rp250.000 per bulan. Nah, lewat paket langganan Rp200.000, Anda bisa menghemat sekitar Rp50.000 atau setara diskonnya 20%. Lumayan kan? Meskipun demikian, skema ini masih sebatas usulan ya, dan akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah, kemudian bersama operator juga dan para pemangku kepentingan. Bahkan ada juga usulan supaya tersedia paket langganan mingguan atau dua mingguan supaya lebih fleksibel untuk masyarakat yang tidak menggunakan Transjakarta setiap hari. So, kita tunggu aja ya pendengar ya. Mudah-mudahan kabar baiknya segera datang.

0: Aduh, hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
1: Eh, jangan Bu Evi, anginnya kencang banget. Lihat tuh.
0: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas dikit aja, nanti juga reda.
1: Bu Evi, tuh lihat. Banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
0: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
1: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
2: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.
3: Jakarta malam ini. Instagram @rri

Anda nggak bakalan sendirian kalau dengerin Pro 1 RRI Jakarta. Di sini rame banget, apalagi di studio ya. Di rumah mungkin lagi rame, lagi banyak keluarga pada ngumpul karena liburan masih sampai dengan hari ini. Putra-putrinya mungkin masuk sekolahnya minggu depan baru, ya nggak sih? Pendengar Pro 1, warga di kawasan Jalan Cinta Pulau Gadung, Jakarta Timur ini lagi dihimbau lebih waspada setelah jalan di lokasi ini mengalami ambles hingga retak cukup parah. Nah, dampaknya dinding beberapa rumah warga di sekitar bantaran Kali Sunter juga ikut mengalami keretakan. Kondisi ini juga sempat viral di media sosial karena dikhawatirkan bisa memicu longsor yang lebih besar. Dan menanggapi kejadian ini, pemerintah Kota Jakarta Timur langsung berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air atau SDA. Dan saat ini petugas dari Sudin SDA juga sudah melakukan penanganan sementara dengan memasang dolken atau tiang kayu untuk memperkuat area yang terdampak sambil menunggu penanganan lanjutan. Penyebab pasti amblesnya tanah masih diselidiki, apakah dipicu pergerakan tanah atau abrasi akibat aliran Kali Sunter. Dan warga juga diminta menghindari area yang retak demi menjaga keselamatan. Ingat ya, ini di kawasan Jalan Cinta Pulau Gadung, Jakarta Timur. Infonya saya ambil dari detiknews.com. Nah, berkaitan dengan pengaduan-pengaduan seperti ini, pendengar, Anda juga bisa sampaikan di Halo RRI ya. Kita ada Halo RRI di mana Anda bisa menyampaikan keluh kesah sebagai warga atau masyarakat DKI Jakarta tentang fasilitas-fasilitas publik yang ternyata mungkin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bisa disampaikan di 0811-7972-7912. Boleh mengenai jalanan rusak, kemudian lampu mati, trotoarnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau ada pelayanan-pelayanan publik lainnya yang tidak baik, atau Anda penerimanya kurang baik, silakan Anda bisa sampaikan di Halo RRI. Kami akan bahas di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 9 ke 10 pagi. Tapi kalau untuk aduan, kami terima kapanpun Anda akan mengadu. Jangan lupa sertakan nama, kemudian alamat Anda, kalau bisa fotonya ya. Sekali lagi di 0811-7972-7912.

0: 104,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Malam Ini.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Sudah masuk di segmennya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Gimana? Udah mulai merequest di 0811-7972-7912. Coba saya intip dulu WhatsApp-nya. Waduh, sudah mulai banyak ya. Siapa cepat, dia duluan yang akan saya putarkan. Tapi jangan dari jam 6 sore juga udah mulai request. Udah beda tuh segmennya ya. Masih di Jakarta sore ini loh jam 6. Jam 8 tuh baru udah masuk ke Jakarta Malam Ini. Oke, lagu-lagu yang bisa di-request, lagu-lagu tahun 80-90, boleh Indonesia, boleh mancanegara. Saya buka sama lagunya Titi DJ ya. Siapa tahu Anda gak lihat bintang-bintang malam hari ini. Di Pro 1 RRI Jakarta ada.

Sejak lama, high heel telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis XIV pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis XIV untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bersama Bamsari mendengar. Sekarang waktunya membacakan WhatsApp-WhatsApp yang masuk di 0811-7972-7912. Tapi udah ada yang nunggu nih katanya ya. Kita coba terima dulu teleponnya yang masuk. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Kakak Resti di Balikpapan, apakah masih menunggu? Oke, sepertinya sudah terputus. Kita coba ke penelpon berikutnya. Oh, udah ada dari telepon lagi nih. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam, Bang Brandy.
1: Halo.
0: Bang Brandy, apakah mendengar suara saya? Oke, sepertinya tidak terdengar suaranya. Tapi di sini juga sudah ada WhatsApp-nya di Bang Brandy ini. Halo, Bang Brandy, apakah mendengar suara saya?
1: Halo.
0: Halo, Bang Brandy.
1: Halo.
0: Oke, kita tutup saja kalau tidak terdengar. Saya bacakan saja WhatsApp-nya yang masuk ya, Bang Brandy ya. Di 0811-7972-7912. Oke, Brandy di Bogor. Request lagunya Through the Fire, Cakakan. Salam rindunya untuk semua pendengar Pro 1 dan kru penyiar. Selamat malam, selamat bertugas. Bogor adem euy katanya. Kemudian saya ke Ibu Dindin. Selamat malam Bu Dindin. Request lagunya Kangen Lydia Natalia. Salamnya untuk Pali Topan, Bang Haris, Bung Ray, Pak Kuat, Ibu Saurin, Bu Eti Rustam, Ibu Eka, Bu Yati, Bu Titi, Bu Joyce, Teh Dinda, kemudian Bu Ana, Kak Deona, Kak Puja. Makasih Mas Bang, sama-sama. Satu lagi ada Ibu Iren di Tangerang. Selamat malam Bu Iren. Lagunya Domi Allen, Andaikan Kau Miliki. Tangerang cuacanya berawan, 27 derajat Celcius.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih bersama Bamsari. Untuk Anda yang mau request lagu, masih ditunggu ya, sampai jam 10:30 nanti itu cut off time-nya. Takutnya gak keburu, banyak yang request nanti gak keburu diputarkan semuanya. Pak Kuat Kuswanto di Peru Muncul, Tangerang. Selamat malam, request lagunya Still Loving You dari Scorpion. Lagunya untuk Ibu Eka, Bu Endang, Bu Dindin, Bu Rista, Bu Siti, Teh Dinda, Kak Puja, Pak Haris, Bang Rey, Bung Bram, Bung Brandy, Pak Sanudin, Doni, dan semua pencinta Ruang Rindu dimanapun berada. Terima kasih sekali, merdeka tetap merdeka katanya. Oke, kita ke Tebet. Ada Ibu Eka, request lagunya Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati. Untuk Ibu Ana, Kak Puja, Kak Grace, Kak Joyce, Bu Muji, Bu Anisal, Bu Ut, Bu Endang, sama Mama Tiara, Mbak Tia, Bu Rista, Bu Ria, Bu Saurin, Bu Dindin, Uni Linda, Bu Merpati, Ati Rustam, Bu Titi Dewi, Bu Yati, Pak Alex, Pak Susilo, dan lain-lain. Makasih. Satu lagi deh, Kak Joyce. Kak Joyce request lagunya Malam Hari Ini, Januari di Kota Dili. Salamnya untuk Bang Ray, Kak Puja, Bu Dindin, Bu Rista, Bu Merpati, Bu Ulan, Bu Dindin, Ibu Eka. Bu Dindinnya double nih, Bu. Kak Joyce. Ibu Eka dan semua pendengar setia Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, terima kasih. Ada telepon dulu, kita terima. Ada Bang Roni di Jakarta. Selamat malam, Bang Roni. Halo, Bang Roni, selamat malam. Halo. Halo. Wah, sepertinya teleponnya bermasalah nih. Bang Roni, apakah mendengar suara saya? Halo. Halo. Sepertinya tidak bisa, oke. Kalau nggak bisa boleh di WhatsApp ya di 0811 7972 7912.

Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.

0: Sambil ditemenin sama Scorpion Still Loving You, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Lanjut ya untuk baca WhatsApp yang masuk di 0811-7972-7912. Kak Joyce udah. Pak Ujang selamat malam Pak Ujang. Lagunya Bang Atua Raja katanya kirim salamnya untuk Bu Saurin, Tadinda, Ibu Ulan, kemudian Teh Neni, Bu Merpati, Bu Yati Suyanto, Ciguria, Bang Topan, Bang Alex, Kak Gres, Mas Doni di alamat masing-masing. Bahagia selalu, sukses tugasnya sampai tuntas katanya. Makasih. Kakek Camit di Bogor, lagunya saya kasih yang lain boleh dari Celine Dion. Saya punya It's All Coming Back to Me Now. Malam hari ini kita kasih ya itu dia. Terus Pak Kuat tadi saya kasihnya Januari yang biru ya. Ada yang bergabung malam hari ini, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, halo.
0: Halo. Halo, malam Bang Zahran. Mau request lagu apa malam hari ini? Halo, mau request lagu apa?
1: Halo.
0: Bang Zahran, mau request lagu apa malam hari ini?
1: Halo.
0: Halo. Oke, sepertinya memang gangguan nih malam hari ini. Boleh di WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Ada Pak Taryo.

Yono, selamat malam Pak Taryono di Bintaro. Request lagunya Tragedi Buah Apel, Anita Sarawak. Salamnya buat kru yang sedang bertugas dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Terima kasih, sama-sama Pak.

Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mau pada ngabsen lagi boleh loh, Bapak Ibu yang mungkin malam hari ini sedang bingung lagi ngapain gitu malam-malam, atau mungkin mau rebahan aja nggak apa-apa, dengerin aja terus ya, lagu-lagunya enak kok. Kita coba terima lagi teleponnya, mudah-mudahan kedengeran malam hari ini. Bang Zahran, boleh dikecilkan volume suaranya di situ, feedback dari sini?
1: Iya.
0: Oke, ya. Sudah mulai kedengeran?
1: Iya, udah kedengeran.
0: Oke, mau request lagu apa Bang Zahran?
1: Saya mau request lagu berjudul Ice Ice Baby dari Vanilla Ice.
0: Ice Baby, oke. Buat siapa lagunya?
1: Buat saya sendiri.
0: Oke. Makasih Bang Zahran, sehat selalu.
1: Ya, sehat selalu juga.
0: Sama-sama. Oke, kita bacakan lagi WhatsApp yang masuk malam hari ini. Ada di siapa ini? Ibu Titi Dewi, selamat malam. Request lagunya Burung Camar Vina Panwinata. Salamnya untuk Bu Dindin, Bu Wulan, Bu Eka, Bu Sorin, Bu Anisal, Pak Grace, Pak Grace, Kakak Grace, Pak Haris, Ciguria dan semuanya. Terima kasih. Kemudian Ibu Wulan, selamat malam. Saya lagi kurang sehat, menikmati requestan teman-teman saja. Asik-asik lagunya. Ibu Wulan, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Semangat ya. Bismillah buat pendengar yang lain yang mungkin kenal atau gak kenal Bu Wulan, doain ya. Semoga Bu Wulannya tetap semangat untuk sembuh. Amin. Kita ke, tadi tuh ada Ibu Saurin. Ibu Saurin, selamat malam. Request lagunya, tapi salamnya dulu saya sampaikan. Salamnya untuk Ibu Dindin, Bu Eti Rustam, Bu Rista, Bu Titi Dewi, Bu Muji, Bu Eka, Bu Marani, Ciguria, Kak Ana, Kak Pujia, Teh Dinda, Bu Merpati, Bang Ray, Pak Parsudi, Pak Litopan, dan semuanya. Mas Pem, terima kasih. Request lagunya Green Green Grass of Home. Nah, di playlist saya tuh sebetulnya gak ada. Ini kan punyanya Tom Jones. Kalau Tom Bums boleh gak yang nyanyiin? Green Green Grass kan?

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

Selamat malam untuk yang masih standby di Pro 1 RRI Jakarta, masih mendengarkan BAM siaran. Terima kasih banyak bunda-bunda nih yang masih hadir, masih absen, Bu Saurin masih absen, Ibu Titi Dewi masih absen. Bu Cip, selamat malam. Yang ada di Depok, terima kasih sudah absen juga malam hari ini. Sehat-sehat semuanya ya, bunda-bunda ya. Dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Kita masih dengerin lagu di Ruang Rindu tentunya. Ada satu lagu lagi yang saya kasih di malam hari ini. Sebuah lagu yang dikenal di era 1980-an sampai dengan awal 90-an. Sesuai ya dengan lagu malam hari ini, requestannya. Dipopulerkan sama Utha Likumahua, diciptakan sama Budi Bachtiar dengan komposer Adi Murdianto. Meskipun lagunya identik sama Utha, lagu ini pernah juga dibawakan sama Harvey Malaiholo, di mana ini termasuk dalam album lagu nominasi Pop Indonesia 1988, yang mana lagu ini sebelum kemudian versi Utha yang dirilis di tahun berapa ya, 90 ya, dan ini menjadi sangat populer gitu. Dan kembali melejit lewat duo cover Gary Gani di tahun 2002-2023. Versinya viral banget di TikTok. Jadi anak-anak sekarang tuh sebetulnya tahu juga dengan lagu ini, walaupun ini sebetulnya lagu lama yang dirilis kembali. Gimana kalau kita dengerin lagunya?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jakarta, saya Katarmanto, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Dalam waktu dekat, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 dengan cakupan seluruh pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar, termasuk pedagang dan usaha online. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk menerima petugas kami serta memberikan jawaban dengan benar dan jujur. Rahasian data Bapak dan Ibu dijamin oleh undang-undang. Selamat beraktivitas dan bagi Bapak Ibu yang sedang berkendara, tetap berhati-hati di jalan. Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi mendukung Jakarta sebagai kota global dan ekonomi Indonesia yang semakin kuat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta malam ini.

Masih pada menunggu kah? Karena sekarang waktunya Bamsari undur diri dari Ruang Rindu. Ruang Rindunya sudah selesai di jam 11. Sekarang udah 10.55, mungkin Anda masih sudah sedikit agak ngantuk mungkin. Atau mungkin masih baca-baca buku. Ada gak sih yang masih melakukan itu? Kalau ada, Bams masih menemani sampai 1 jam ke depan. 11 ke 12. Stay tune terus dan terima kasih sudah request di Ruang Rindu.

sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

Ada kabar menarik untuk Anda yang lagi merencanakan liburan atau perjalanan dinas. Pelita Air bekerja sama dengan BNI menghadirkan promo tiket pesawat domestik dengan potongan harga sampai dengan Rp360.000. Wah, lumayan banget nih. Program ini berlaku untuk seluruh rute domestik Pelita Air dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-80 BNI. Jadi promonya juga berlaku untuk pembelian tiket mulai tanggal 4 sampai dengan 31 Juli dengan jadwal keberangkatan dari 6 Juli hingga 24 Oktober 2026. Diskon bisa didapatkan melalui pembelian di website atau aplikasi resmi Pelita Air maupun aplikasi My Pertamina menggunakan kartu debit atau kartu kredit BNI tertentu. Selain itu, pengguna aplikasi Wonder by BNI juga berkesempatan untuk mendapatkan cashback saat bertransaksi menggunakan Kris. Jadi, siapa tahu ya, Anda sudah punya rencana bepergian dalam waktu dekat, pakai Pelita Air juga bisa sih. Promonya lumayan tuh, gede. Informasi selengkapnya bisa Anda cek di rri.co.id.

0: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau Keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
1: Jakarta Malam Ini. Instagram @rri

Ada kabar membanggakan datang dari dunia sains Indonesia. Jadi tim peneliti BRIN berhasil menemukan spesies baru katak semak di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Katak endemik ini dikasih nama Pilautus chandrageni. Dan ini menjadi tambahan baru dalam daftar kekayaan hayati amfibi Pulau Jawa. Penemuan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dari tahun 2017 sampai dengan 2025 dan telah dipublikasikan di Journal International Zootaxa. Dan menurut para peneliti, katak ini memiliki ciri khas yang berbeda dari kerabatnya, mulai dari bentuk tubuh, karakter genetik, sampai dengan suara panggilan kawin yang unik dengan tiga nada yang berbeda. Karena hanya ditemukan di kawasan lereng Gunung Merapi, spesies ini memiliki sebaran yang sangat terbatas, sehingga membutuhkan upaya konservasi supaya habitatnya tetap terjaga. Dan penemuan ini juga semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Ih, bangga banget ya. Informasinya lagi-lagi cek aja di rri.co.id.

0: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
1: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
0: Perlengkapan darurat?
1: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
0: Gitu. Oh, begitu, Pak.
1: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.
2: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro 1.

Udah pada tidur belum sih jam segini? Udah mulai ngantuk nih soalnya nih, apalagi gak biasa tidur sampai malam. Ya wajar sih kalau udah mulai, aduh ngantuk, iya bang siang ngantuk, ya gak apa-apa. Apalagi besok mau aktivitas. Pendengar, tahu gak sih kalau kualitas udara yang ada di dalam rumah ternyata punya pengaruh besar loh terhadap kesehatan anak, terutama bayi dan balita yang lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam ruangan. Dari dokter spesialis anak, Dr. Ria Yowanita mengatakan bahwa rumah bukan hanya harus nyaman, tapi juga memiliki udara yang bersih dan sehat. Kenapa? Karena paparan polusi di dalam rumah ini bisa meningkatkan risiko gangguan pernafasan, alergi, bahkan mengganggu tumbuh kembang anak ya. Nah, sumber polusi ini bisa berasal dari asap rokok, debu, jamur, dan bahan kimia dari cat atau pembersih rumah sampai dengan ventilasi yang kurang baik. Makanya orang tua disarankan nih rutin membuka jendela supaya sirkulasi udaranya lancar. Kemudian juga bisa menjaga kebersihan rumah dan juga menghindari merokok di dalam rumah serta memastikan ventilasi dan pencahayaan berfungsi dengan baik. Dan langkah sederhana ini bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk si kecil. Kasian dong kalau udaranya gak sehat di rumah. Informasinya saya ambil dari antaranews.com.

0: dan memiliki 2 orang anak laki-laki. Sebelum meninggal, sang ayah memberi nasihat kepada 2 orang anaknya. Apabila bapak meninggal nanti, masing-masing dari kalian mendapatkan 10 perusahaan yang nilainya hampir sama. Nah, saat mengelola perusahaan nanti, nasihat bapak cuma 2. Setelah terdiam sejenak, sang ayah melanjutkan. Nasihat pertama, saat berbisnis, jangan terkena sinar matahari. Nasihat kedua, jangan pernah menagih hutang. Ternyata, tidak berapa lama setelah memberi nasihat tersebut, sang ayah meninggal dunia. Jadilah kedua anak tersebut pengusaha dadakan yang melanjutkan bisnis ayahnya. Waktu terus berjalan, bisnis anak pertama semakin hari semakin meredup. Bahkan beberapa perusahaan sudah bangkrut. Sementara anak nomor 2, bisnisnya terus berkembang, bahkan sudah beranak pinak dan menggurita. Melihat fakta yang sangat berbeda ini, sang ibu memanggil 2 anaknya. Setelah 2 anak sudah berkumpul, sang ibu mengajukan pertanyaan kepada anak pertama. Mengapa bisnismu kacau? Bahkan ada beberapa yang sudah bangkrut. Anak pertama menjawab, ini semua gara-gara saya menjalankan nasihat ayah. Sang ibu bertanya, memang apa nasihat ayahmu kepadamu? Anak pertama menjawab, nasihat pertama, saya berbisnis jangan kena sinar matahari. Maka saya selalu menggunakan mobil dan 2 pengawal untuk memayungi saya agar tidak terkena sinar matahari. Dengan nada jengkel, anak pertama melanjutkan, nasihat kedua, jangan pernah menagih hutang. Maka setiap ada orang yang berhutang kepada perusahaan saya tidak menagihnya. Demi menjalankan nasihat bapak, ternyata semakin banyak orang berhutang kepada perusahaan dan sebagian besarnya tidak membayar. Karena saya mengikuti nasihat bapak, maka tim saya tidak berusaha menagihnya. Sang ibu kemudian bertanya kepada anak kedua, apa rahasiamu sehingga bisnismu terus maju dan berkembang? Anak kedua menjawab, bisnis saya berhasil karena saya menjalankan nasihat ayah. Sang ibu bertanya lagi, memang apa nasihat ayah kepadamu? Sang anak menjawab, nasihat ayah kepada saya sama dengan nasihat kepada kakak, karena waktu itu disampaikan di depan kami berdua. Sang ibu melanjutkan pertanyaan, lantas apa yang kamu lakukan? Anak kedua itu menjawab, karena ayah berpesan, saya tidak boleh terkena sinar matahari, maka saya berangkat ke kantor sebelum matahari terbit, dan pulang setelah matahari tenggelam. Saya juga menjalankan nasihat ayah yang kedua, untuk tidak menagih hutang, maka dalam berbisnis, saya selalu meminta pembayaran cash, dan tidak memberikan pinjaman. Sang ibu kemudian berkata, nasihatnya sama, tetapi ternyata nasibnya berbeda, karena cara berpikir dan bertindaknya yang berbeda. Semoga Anda termasuk orang yang berpikir dan bertindak tepat saat menerima nasihat.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Senin 6 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perjalanan?

tidak senang, rasa benci pada seseorang, pada sebuah komunitas atau apapun itu. Kadang-kadang diawali dengan sebuah stimulus gitu ya, kejadian-kejadian, tetapi ada hal-hal yang kadang-kadang kelewat batas yang sebenarnya tanpa kita sadari kebencian itu sedang merasuk, sedang menguasai, mendominasi pikiran kita. Nah, skala yang mungkin sangat besar untuk perlu kita antisipasi adalah kebencian yang kadang-kadang ada dalam pikiran kita, ya tentu saja akibat tafsir-tafsir yang tidak perlu ya, atau bahkan memang keliru, dan menyebabkan kita berpikir bahwa orang lain itu pasti salah misalnya, atau ya kemudian harus dihukum dengan macam-macam cara, termasuk persekusi yang kadang-kadang terjadi di masyarakat kita. Kita ingin mengawalnya dengan memahami kira-kira apa yang menyebabkan ada semacam kebencian yang sangat besar dalam pikiran kita. Yang pertama adalah bahwa memang kita ini umat beragama, banyak dilatari konteks global yang menunjukkan kebencian satu dengan lainnya. Ya, saya ingin berkata begini, bahwa kita punya sejarah-sejarah gelap, sejarah-sejarah kelam umat beragama yang mungkin kita boleh berkata mencapai puncaknya secara fisik, yaitu pada Perang Salib ya, abad 9, 10, 11. Dan itu yang kemudian mendominasi pikiran kita dan kemudian mempengaruhi pola kita menafsirkan teks-teks agama. Nah, saya ingin kasih contoh ekstrim nih yang supaya kita mudah memahaminya. Kalau dulu ya ada istilah jizyah ya. Nah, jizyah itu semacam pajak yang dikenakan kepada non-muslim kepada penguasa muslim untuk memberikan jaminan keselamatan bagi dirinya yang hidup di wilayah kekuasaan muslim pada waktu itu ya, pada waktu itu. Jadi jangan dibawa ke hari ini juga. Tentu ada landasan-landasannya, dan ini seperti bagaimana kita membayar pajak sebagai warga negara tentu saja. Nah, di masa itu cara orang membayar pajak 9-10-11 Masehi itu cukup dramatis ya. Jadi misalnya orang masuk datang membayar jizyah itu dalam satu ruangan, misalnya itu datangnya dengan berjalan dari pintu menuju petugas yang menerimanya itu dengan berjalan dengan lututnya ya, dan kemudian memberikan jizyah itu dengan tangan kanannya dan diterima oleh petugas dengan tangan kirinya sambil tangan kanan petugas itu menyisir-nyisir jenggotnya. Nah, ini gambaran yang kalau kita manusia hari ini memahaminya ini terlalu dramatis misalnya ya. Artinya sesuatu yang tidak perlu dilakukan dengan seperti itu. Tapi kita bisa memahami mengapa tafsiran atas teknis pembayaran jizyah itu seperti itu, karena memang di masa itu kita sedang umat beragama, baik muslim kepada Kristen, Kristen kepada muslim dan sebagainya, memang dilatari oleh peperangan, perang salib yang berlangsung 3 abad itu luar biasa lamanya ya. Sehingga generasi manusia yang 3 abad itu khususnya mewarisi kebencian-kebencian itu, dan itu secara tidak sadar kadang-kadang kita warisi juga, yang sebenarnya kita tidak sedang berada dalam konteks perang yang begitu mencekamnya. Nah, sehingga kalau kita tanya hari ini, bagaimana orang cara membayar jizyah itu, mungkin kita akan bisa menjawabnya dengan tenang, dengan berkata boleh transfer, boleh QRIS atau apapun itu misalnya, yang tidak seperti kemarin, tahun dulu itu. Nah, apa yang menyebabkan? Karena ada faktor tadi, kebencian yang muncul di kepala kita karena perang-perang yang terjadi selama ini. Nah, kita hari ini tidak mewarisi perang tersebut.

0: Sehingga ya tadi kalau kita bertanya pada hari ini, ya orang-orang akan santai menjawab ya, cara membayarnya ya, seperti biasa, bawa cash boleh, transfer boleh, dengan aplikasi boleh, QRIS itu juga boleh. Nah, tentu saja sekali lagi bukan untuk menyalahkan tafsiran ulama-ulama kita di masa lalu, ya begitupun dalam tradisi agama lain. Tetapi sedikit banyak kita pahami bahwa tafsiran itu adalah karena mewarisi kebencian antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita hari ini perlu reinterpretasi dengan tafsiran, dengan mindset pikiran yang kita punya hari ini. Ya, dan itu sah-sah saja dalam tradisi tafsir. Kadang-kadang kita bisa membandingkan misalnya tafsir yang ditulis di penjara dengan tafsir yang ditulis di ruangan ber-AC dengan snack yang menemaninya. Itu akan berbeda sensasi yang dirasakan dan tertuang dalam tulisan. Nah, hal-hal ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa ada tafsir-tafsir yang mungkin saja di masa lalu tetap pas dipraktekkan, tetapi tidak pas untuk hari ini, termasuk dengan kebencian-kebencian yang kita miliki ini. Nah, hari ini sadar atau tidak sadar kita masih memiliki itu. Sehingga kadang-kadang tafsiran kita atas teks-teks agama, atas tafsir Al-Quran itu berlebihan ya, dan menampakkan kebencian itu. Nah, ini kita sudah hidup di masa kita memang harus bisa berkolaborasi, hidup bersama-sama, berkolaborasi. Tentu banyak dalil yang bisa kita dapatkan, bahwa misalnya yang paling populer kita selalu kutip adalah bahwa kita hidup diciptakan berbeda-beda, warna kulit, bahasa, etnisitas, dan sebagainya. Tujuannya adalah lita'arafu, kata Allah. Agar saling mengenal, dan saling mengenal itu tidak terbatas saling mengenal saja. Tetapi lita'arafu itu berarti saling bisa mengenal satu sama lainnya, dan karena pengenalan itulah kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan siapapun tanpa ada batasan-batasan teologis, batasan-batasan agama, etnisitas, bahasa, dan sebagainya. Kita semua boleh, dan itu ditunjukkan oleh Nabi, berkolaborasi dengan bahkan dengan yang tidak percaya, tidak beriman kepada beliau, yang tidak berakidah Islam pada waktu itu, dan tetap jalan seperti biasa karena kepercayaan pengenalan satu dengan lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang berbahagia, ini yang perlu kita jadikan sebagai pegangan kita, bahwa kita ini manusia, sama-sama manusia, makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu tidak boleh dihinakan, ya, tidak boleh dipersekusi hanya karena perbedaan-perbedaan keyakinan. Demikian Mas Farid.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz Farid Saino untuk pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini ya. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Farid Saino, kalau mungkin Anda ingin bertanya, boleh silakan Anda sampaikan pertanyaan Anda di 08 11 79 72 712. Kita akan kembali lagi masih di kajian Mutiara Pagi.

0: Kita lanjutkan kembali kajian Mutiara Pagi, pendengar, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan di line telepon juga masih ada Pak Ustadz Farid Senong yang siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar meredam kebencian. Pak Ustadz, langsung saja kita bahas pertanyaan dari pendengar. Yang pertama ada dari Mbak Dwi yang ada di Cempaka Putih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Kadang di media sosial banyak orang yang saling hujat hanya karena beda pandangan agama. Bagaimana caranya kita menjaga hati biar nggak ikut-ikutan tersulut, Pak Ustadz?
1: Terima kasih. Yang saya jelaskan sebelumnya memang adalah untuk memahami konteks tadi ya. Tapi setelah kita memahami ya, tentu kita berharap tidak ada lagi warisan-warisan kebencian seperti itu, sehingga apa yang kita lihat di medsos hari ini lah, memang sesuatu yang tidak perlu ya. Tetapi banyak faktor yang kemudian tetap membuat kita seperti itu ya. Apa yang kita dapatkan dari beberapa ustadz ya yang menyampaikan kebencian itu juga suatu yang kita sesali ya. Diperlukan sebuah pemahaman yang cukup mendalam sehingga kebencian yang disebarkan secara publik itu secara pribadi pun bahkan ya tidak boleh dilakukan lagi ya, dan itu karena mempengaruhi banyak orang termasuk di media sosial, sebuah media yang hampir bisa dicerna, bisa diakses oleh semua orang ya, sehingga kesadaran pemimpin, elit politik ataupun elit-elit agama ya termasuk ustadz, kiai dan sebagainya harus berpikir panjang untuk bisa menyampaikan hal-hal yang mendorong pada perdamaian tentu saja. Nah ini yang kadang-kadang kita sesali adalah bahkan dijadikan kebencian itu dijadikan komoditas politik untuk tujuan-tujuan yang tentu saja tidak dibenarkan ya. Misalnya pilihan-pilihan populis yang kita punya hari ini ya, itu memang didasari pada kepentingan itu. Jadi kita berharap elit-elit kita boleh punya kepentingan tertentu, tapi tidak perlu disampaikan melalui atau cara-cara kebencian yang sebenarnya tidak punya dasar di dalam agama setelah kita memahaminya secara komprehensif. Kira-kira demikian.
0: Baik. Terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Berikutnya juga ada dari Pak Iwan. Selamat pagi Pak Iwan. Pak Ustadz, saya sering lihat di grup WhatsApp keluarga banyak broadcast yang menebar kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu. Apakah sebaiknya kita diam, hapus, atau perlu menegur Pak Ustadz?
1: Iya, yang tentu saja buat kita sendiri, kita perlu stop di level kita misalnya, tanpa harus bereaksi pada mereka ya. Dalam pengertiannya kita hapus saja untuk diri kita sendiri, karena kita sering disampaikan cara untuk cara yang bijak menghadapi kebencian-kebencian seperti itu ya, stop di diri kita. Kalau kita anggap itu sebagai sebuah kebencian, tidak perlu disebar ke tempat lain. Itu kalau kita sudah paham dan pastikan bahwa ini hanya akan merusak saja. Yang kedua, kalau kita punya sedikit kuasa dalam pengertian, bisa dalam bentuk pengetahuan, bisa dalam bentuk senioritas atau apapun itu, di mana kita bisa berkata atau menyampaikan sesuatu yang lebih baik dari itu kepada yang menyampaikannya. Jadi misalnya kita sampaikan tolong kalau belum bisa diverifikasi jangan disebarkan. Kadang-kadang orang malah menyiasati bahwa ya saya masukkan ke grup ini untuk bertanya. Ya, padahal sudah ngerti dan memang niatnya untuk menyebar kebencian seperti itu. Nah ini dia sebenarnya sudah menyadari bahwa kebencian itu sudah ada pada dirinya dan sedang dia sebarkan. Jadi kita hanya perlu mengingatkan, dan insya Allah mengingatkan itu tidak pernah salah ya, tentu dengan cara-cara yang baik agar orang pun dalam menerimanya, menerima kritik dan saran itu juga bisa mencernanya dengan cara yang baik. Mungkin
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Berikutnya juga ada dari Mama Sri. Selamat pagi untuk Mama Sri. Pak Ustadz, saya pernah dengar kajian tentang gibah dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Apakah menyebar ujaran kebencian di medsos, misalnya di Facebook, Pak Ustadz, ini termasuk dosa yang sama beratnya Pak Ustadz?
1: Iya, Jadi berita-berita yang kita sampaikan di medsos itu bisa berada dalam level-level yang berbeda ya, atau dengan apa sifat dalam sifat yang sifat buruk yang berbeda tentu saja. Dia bisa saja menjadi misalnya pembohongan publik, ya, sudah dosa tentu saja. Yang kedua, dia bisa jadi fitnah. Kalau memang itu salah, dia sebarkan menjadi fitnah, dan fitnah itu ya sangat besar dosanya. Atau ya kalau kita sempat bereaksi satu dengan lainnya dan itu keliru ya, itu berarti kita sedang gibahin orang. Dan itu yang dalam Al-Quran dikatakan seperti kita memakan daging saudara kita sendiri ya. Yang artinya itu adalah kejijikan yang tidak mungkin kita lakukan kalau kita tahu ininya buruknya. Tapi orang senang saja melanjutkan itu. Nah, dosanya sangat besar ya. Tadi entah bohong, entah gibah, entah fitnah apalagi ya, itu hal yang mengancam orang-orang yang tidak pernah menyaring apa yang dia forward sampaikan terus di dalam grup-grup media sosial misalnya. Nah ini betul-betul memang bisa merusak minimal hubungan 1-2 orang ya, atau apalagi kalau menyangkut orang banyak misalnya. Artinya dia kontributif, dia punya kontribusi dalam keburukan tersebut. Sehingga keburukan-keburukan yang lahir setelah itu tentu dia mendapatkan bagian karena berkontribusi pada keburukan-keburukan tersebut. Demikian Mas Fahri. Allahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Poset. Berikutnya juga ada Pak siapa ini yang gak mau ya disebutkan namanya ya. Poset, saya pernah dengar ya, di Al-Quran disebutkan balaslah keburukan dengan kebaikan. Tapi kalau kita diserang terus Poset, ya, apakah kita juga harus tetap baik dan sabar? Kan karena orang biasa ya, batas kesabarannya ada begitu katanya.
1: Iya. Ya, ini tentu saja adalah cara-cara yang berbeda-beda dan itu sah-sah saja, di mana orang dengan kualitasnya masing-masing punya cara yang terbaik menurut mereka masing-masing. Kita mungkin bisa mengukur ya bahwa ini lebih baik dari yang lain atau reaksi yang ini lebih baik dari yang lain, termasuk tadi keburukan kita balas dengan kebaikan. Ya betul ada keterbatasan kita. Tetapi bahwa kita boleh membalas keburukan dengan keburukan itu bisa saja dilakukan, cuma dengan syarat yang sangat ketat. Ya dalam Al-Quran itu dalam tanda kutip ya, jangan disalahpahami, balas dendam itu pada dasarnya boleh. Cuman yang dibolehkan dalam balas dendam itu adalah kita membalasnya dengan sesuatu yang persis sama dengan itu. Kalau lebih, maka itu menjadi dosa buat kita. Nah, sebenarnya ini pengandaian bahwa kita tidak mungkin melakukan pembalasan yang sama. Jadi misalnya kita dicubit, ya, skala sakitnya itu sampai di mana, secara fisik akan berubah, merubah fisik kita seperti apa. Dan kemudian kita balas dengan cubitan misalnya, cubitan yang sama. Tapi cubitan kualitas cubitan kita itu bisa saja berbeda ya dari yang kita pikirkan atau hal yang sama yang dilakukan orang pada kita. Jadi yang Allah sedang katakan adalah tidak mungkin melakukan balas dendam karena kita tidak bisa mengukurnya secara baik. Nah, makanya kita diminta dalam Al-Quran itu kalau tidak bisa kalau bisa meredam diri kita maka bersabarlah kata Allah dalam ayat itu. Jadi kita memang diminta untuk bisa membalas keburukan-keburukan itu dengan kebaikan, dengan harapan ya dia bisa berpikir baik dan kemudian berubah setelah itu karena dia merasa melakukan kejahatan tapi diberikan dibalas dengan kebaikan. Ya. Tetapi ya, ada orang yang juga tidak bisa diperlakukan seperti itu. Di sini lah misalnya hukum harus berlaku bahwa seseorang yang melakukan kesalahan ya harus dihukum sedemikian rupa supaya ada efek jera dan tidak melakukan mengulanginya lagi di kesempatan-kesempatan lain.
0: Yeah. Mungkin Mas Fahri. Baik, terima kasih Poset untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri Poset, silakan sampaikan pesan penutup. Yeah.
1: Terima kasih para pendengar yang berbahagia. Sebenarnya kita semua paham bahwa benci itu apalagi tidak ada dasarnya tentu saja tidak boleh. Ya. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar dia hadir dalam pikiran kita termanifestasi dalam perbuatan kita, ya kadang-kadang kita tidak sadar ya. Kita ini semua saling belajar terus ya, supaya kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari pemahaman kita di masa lalu, khususnya terkait dengan kebencian kita yang tanpa alasan kepada orang yang berbeda dengan kita, baik secara agama, secara warna kulit, secara bahasa, etnisitas, dan sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz Farid Senong yang sudah mengisi kajian pada pagi hari ini. Anda pendengar, besok bisa mengikuti kembali ya Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Jakarta Pagi ini 91,2 FM.
3: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Itu tadi Mutiara Pagi ya, pendengar Pro 1. Sudah bersama kita dengarkan bersama dengan Farid Kurniawan dengan tema meredam kebencian yang disampaikan oleh Ustadz Farid. Namanya sama ya, sama Farid Kurniawan. Nah, pendengar Pro 1, sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Warta Berita Pro 1. Tapi sebelumnya mengucapkan selamat pagi dulu untuk Anda yang mungkin sekarang baru bangun ya. Kemudian sedang bersiap-siap juga gitu ya pendengar Pro 1. Atau mungkin sekarang sudah ada yang di mobil gitu ya, di kendaraannya masing-masing mau menuju ke kantor, ke tempat kerja. Dan juga untuk Anda yang hari ini naik transportasi umum, naik Transjakarta atau mungkin naik MRT dan LRT, semoga semuanya perjalanan lancar. Dan untuk Anda yang mungkin kalau lagi naik transportasi umum pakai kartu elektronik, semoga tap in tap outnya lancar-lancar ya, tidak terhambat. Jadi Anda juga gak terlambat ke kantornya, gak bikin orang lain terlambat juga. Dan semoga semua petugasnya standby di depan loket atau pintu kali ya, pintu tap in dan tap outnya gitu. Atau untuk Anda yang mungkin sekarang sudah mulai berpindah ke beberapa aplikasi gitu ya, semoga juga screennya aman-aman aja nih, jadi gampang deh kalau nanti mau akses ke pintu masuk dan juga pintu keluar. Hati-hati di jalan untuk Anda. Dan kalau mau update informasi cuaca, boleh pendengar Pro 1. Mau update informasi lalu lintas juga boleh. Kalau mau menceritakan sesuatu yang menarik di sekitar Anda juga boleh. 0811 7972 7912, atau di line telepon kami 0213440696 dan 3441499. Ini dia Barusena Bastandi dengan Ruang Baru.

0: 0879-727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Total transaksi sepanjang rangkaian JKF mencapai hampir 55 miliar rupiah, termasuk bisnis matching, pembiayaan, dan ekspor UMKM.
3: Yang harus warga Jakarta syukuri adalah program Padat Karya ini merupakan niat baiknya dari Pemprov di tengah kondisi ekonomi yang mungkin sulit. Ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang betul-betul memang mau kerja.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Butahayan. Sari berita penting. Jakarta Creative Festival 2026 bukukan total transaksi sebanyak 55 miliar rupiah. Legislator DKI Yuke Yurike mengapresiasi program Padat Karya Pemprov DKI Jakarta di tengah kondisi sulitnya mencari kerja. Berita selengkapnya. Jakarta Creative Festival 2026 bukukan total transaksi 55 miliar rupiah. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: 2026 menorehkan capaian ekonomi yang melampaui target dengan membukukan total transaksi sebesar 55 miliar rupiah sepanjang rangkaian penyelenggaraan. Nilai tersebut mencakup transaksi penjualan, bisnis matching pembiayaan, hingga ekspor UMKM, sekaligus mempertegas peran festival sebagai penggerak ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM di ibu kota. Festival yang mengusung semangat kolaborasi tersebut menjadi wadah pertemuan pemerintah, dunia usaha, pelaku UMKM, komunitas kreatif, akademisi, lembaga keuangan, media, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang saling mendukung. Demikian dikatakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, di Jakarta, Senin 6 Juli 2026.
2: Total transaksi sepanjang rangkaian JKF mencapai hampir 55 miliar rupiah, termasuk bisnis matching, pembiayaan, dan ekspor UMKM. Dalam rangka kolaborasi JKF dengan program strategis Bank Indonesia, yaitu PINISI, juga terdapat komitmen pembiayaan perbankan kepada korporasi senilai 575 miliar rupiah. Selain itu, juga telah terbangun komitmen kerjasama antara perbankan dengan sineas muda Jakarta Youth Film Festival, yang menegaskan bahwa industri film dan musik bukan sekadar hiburan, melainkan sektor strategis penggerak ekonomi baru di DKI Jakarta.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, menilai JKF 2026 menunjukkan bahwa kreativitas, inovasi, dan kolaborasi merupakan fondasi penting dalam pembangunan ekonomi Jakarta. Menurutnya, momentum JKF semakin strategis dalam menyongsong peringatan 5 abad Kota Jakarta sekaligus transformasi menuju kota global.
5: Selanjutnya, festival ini juga menjadi bukti bahwa kreativitas merupakan kekuatan utama dalam membangun daya saing ekonomi Jakarta. Momentum ini mari kita jadikan sebagai salah satu kegiatan dalam rangka kita menuju 5 abad Jakarta.
4: Sepanjang penyelenggaraan JKF 2026 melibatkan 377 tenan yang terdiri atas 290 tenan UMKM dan 87 tenan layanan, edukasi, serta komunitas yang berkolaborasi bersama 67 lembaga dan instansi. Festival tersebut dikunjungi sekitar 15.000 pengunjung. Antusias masyarakat juga terlihat dari berbagai kompetisi yang digelar. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Jakarta Barat memastikan data masyarakat yang dihimpun dalam sensus ekonomi 2026 tidak digunakan untuk pajak. Alwan Syadam melaporkan.
6: Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Jakarta Barat Muhammad Noval memastikan data masyarakat yang dihimpun dalam sensus ekonomi 2026 tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan. Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya kekhawatiran masyarakat terkait pendataan ekonomi yang dikaitkan dengan pajak akibat narasi yang beredar di media sosial. Noval menegaskan, pendataan yang dilakukan BPS murni bertujuan untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, termasuk jenis usaha dan sektor pekerjaan yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Noval, BPS tidak memiliki hubungan dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan sensus ekonomi tersebut.
7: BPS ya itu selalu ada ya, kita bahwa kita itu pendataan kita sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Ya makanya kita selalu kalau di dalam kita mau bikin pendataan apapun ya, selalu kita sampaikan bahwa di pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan pajak. Kita semata-mata murni ya ingin mengetahui potensi ekonominya seperti apa, struktur atau lapangan usaha yang berkembang di masyarakat itu seperti apa, mana lapangan-lapangan usaha yang dominan di masyarakat, mana pekerjaan-pekerjaan atau ini apa pekerjaan-pekerjaan yang paling banyak di masyarakat itu apa saja, sektornya, lapangan usahanya, lebih ke situ. Jadi kalau nanti apakah datanya dikaitkan pajak, kita tegaskan bahwa ini tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan pajak-pajak.
6: Noval menambahkan, sistem pendataan digital yang digunakan saat ini dirancang agar data langsung tersimpan di server BPS dan tidak tersimpan di perangkat milik petugas di lapangan. Sementara itu, salah seorang petugas pemeriksaan lapangan di kawasan Srengseng, Ahmad Munajat, mengatakan minimnya kepercayaan masyarakat menjadi kendala terbesar selama proses pendataan. Menurut Ahmad, banyak warga mencurigai petugas sensus sebagai penipu maupun penagih pajak berkedok pendataan ekonomi.
8: Kita kan nggak bisa ngelawan, emang sekarang udah zamannya digital, Bang ya. Nah, zaman digital itu kita juga sempat. Ini ada penolakan kayak gitu dengan dalil mereka, dia ngikutin gitu, ngikutin yang ada di medsos.
6: Dia menilai maraknya hoaks di media sosial turut memperparah ketakutan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Karena itu, BPS menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi dan mendukung pelaksanaan sensus demi penyusunan data ekonomi yang akurat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Legislator DKI Yuke Yurike mengapresiasi program padat karya Pemprov DKI Jakarta di tengah kondisi sulitnya mencari kerja. Rizky Basuki melaporkan.
9: Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menggulirkan program padat karya. Program itu dinilai Yuke menjadi angin segar bagi masyarakat di tengah tekanan situasi ekonomi dan tingginya tingkat kesulitan mencari lapangan pekerjaan saat ini. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, program berbasis pemberdayaan masyarakat tersebut tidak hanya memberikan stimulus ekonomi jangka pendek bagi warga, tetapi juga membantu menjaga daya beli masyarakat di tingkat akar rumput. Demikian disampaikan Yuke Yurike kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
3: Tapi yang harus kita syukuri, warga Jakarta syukuri adalah program padat karya ini merupakan niat baiknya dari Pemprov di tengah kondisi ekonomi yang mungkin sulit. Ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang betul-betul memang mau kerja. Lapangan pekerjaan itu sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat diperlukan. Dengan anggaran kita juga yang terbatas, ada program yang mungkin bisa diselipkan, ibaratnya membagi pekerjaan itu kepada warga sekitar.
9: Lebih lanjut, Yuke berharap cakupan program padat karya tersebut dapat terus dioptimalkan agar dampaknya semakin luas dirasakan oleh masyarakat. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Beralih ke informasi berikutnya. Polres Jakarta Pusat bongkar dugaan penyekapan 3 karyawan percetakan. 7 orang jadi tersangka. Berikut Maiska Daraisa melaporkan.
10: Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kasus dugaan penyekapan, pemerasan, penganiayaan, dan pengancaman terhadap 3 orang karyawan sebuah perusahaan percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Dalam perkara ini, polisi menetapkan 7 orang tersangka yakni inisial MML, AI, SAYL, NHJ, CML, II yang diduga memiliki peran berbeda-beda dalam aksi tersebut. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung menyebut kasus itu terjadi di sebuah percetakan Mau Print yang berlokasi di Jalan Kalibaru Timur, nomor 182, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Peristiwa tersebut muncul dari dugaan pencurian plat cetak besi yang diduga dilakukan 3 korban berinisial AS, TS, dan MR. Akibat dugaan tersebut, pihak perusahaan mengklaim mengalami kerugian sebesar Rp230 juta. Rupiah. Berdasarkan itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold Utagalung, mengatakan akan melakukan pendalaman informasi terkait hal tersebut.
11: Itu yang kita lakukan pendalaman. Artinya di sini kita akan berimbang. Kalau tadi dikatakan alibi dari pelaku bahwasannya adanya patut juga pencurian, plat besi Sarga 230 itu kan perlu kita lakukan pendalaman. Tapi kita juga harus objektif dalam hal ini, harus berimbang bila mana memang itu menjadi satu peristiwa yang perlu kita lakukan penyelidikan-penyelidikan. Yang pasti kita akan lakukan penyelidikan dan penyelidikan secara ilmiah.
10: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 482 KUHP tentang pemerasan, pasal 446 KUHP tentang perampasan kemerdekaan orang, dan atau pasal 471 KUHP tentang penganiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Saat ini, ketujuh tersangka tersebut telah ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
1: Bukan sekedar hobi, pecatur kolong tol Sungai Bambu suarakan harapan untuk masa depan catur Indonesia. Berikut laporannya bersama Samsudin Ilyas.
12: Di bawah naungan beton kokoh jalan tol kawasan Plumpang, Jakarta Utara, suara klakson dan deru mesin kendaraan tak mampu mematahkan konsentrasi para pria yang duduk melingkar. Di sana papan catur berpetak hitam putih menjadi panggung bagi mereka yang mencari hiburan sekaligus mengasah ketajaman otak. Komunitas ini bukan sekedar perkumpulan warga biasa. Disinilah Suryadi, 60 tahun, seorang mantan supir truk, menemukan jalan hidupnya sebagai pecatur tangguh. Suryadi mulai menekuni catur sejak usia 20 tahun di lapak-lapak pinggiran jalan. Siapa sangka, berawal dari hobi ia berhasil menembus turnamen nasional. Puncaknya, pada 2019 ia berhasil menduduki peringkat ke-19 nasional dalam turnamen antar master di Senayan yang diikuti 500 peserta dari seluruh Indonesia.
13: Saya di main lapak kayak begini banyak, jadi ada kawan, "Wih, kalau gitu lu udah bagus main di turnamen aja." Pada waktu itu saya ragu, ragu emang masih kerja dulu. Ke tahun berapa itu udah, tapi setelah saya begitu turun saya langsung juara 3 di apa mall ini nih,
14: tingkat provinsi atau
13: seluruh itu kejuaraan non master,
14: non master ya,
13: iya seluruh saya langsung juara 3. Di situlah saya ada kepercayaan diri, dari situlah saya lanjut terus main terus sampai sekarang. Kalau turnamen saya nanti pemain di Repo nih, di ini, di apa namanya, di Bekasi, kejuaraan Kapolres hari Sabtu.
14: Kapolres ya?
13: Iya.
14: Bayangkari kalau saya?
13: Bayangkara, ada saya dirinya. Itulah saya kepercayaan diri setelah turun juara 3, saya langsung percaya diri itu.
12: Meski punya kemampuan setara master, Suryadi memilih tetap menyandang status non-master. Alasannya sederhana, agar ia tetap bisa bertanding di berbagai level turnamen terbuka. Baginya, catur adalah candu positif yang membuatnya tetap bugar di usia senja. Ia berharap ke depannya ada lebih banyak ekstrakurikuler catur di tingkat SD dan SMP, seperti fasilitas pelatihan yang mumpuni. Menurutnya, potensi Indonesia sangat besar, terbukti dengan adanya talenta muda yang mampu berprestasi hingga ke Eropa. Komunitas catur kolong tol ini menjadi bukti nyata bahwa bakat besar bisa tumbuh di mana saja, bahkan di bawah beton tol, jalan tol yang bising. Mereka hanya butuh satu hal, pengakuan dan dukungan untuk terus melangkah, selangkah demi selangkah menuju kemenangan. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Jakarta Creative Festival 2026 bukukan total transaksi Rp55 miliar. Legislator DKI Yuke Yurike mengapresiasi program padat karya Pemprov DKI Jakarta di tengah kondisi sulitnya mencari kerja. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal rri.co.id.

Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM. Jakarta pagi ini. 91,2 FM. Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kalian informasi dan inspirasi GAC Gamaliel Auda dan Cantika dengan bahagia pendengar Pro 1. Semoga Anda berbahagia juga ya di hari ini, khususnya untuk Anda yang ngikutin Piala Dunia. Tadi pagi ada pertandingan dari Portugal versus ini Spanyol ya, pendengar Pro 1 ya. Dan akhirnya ini lolos ya, pendengar Pro 1. 0-1 Portugal harus pulang ya. Spanyol masuk ke babak 16 besar. Apakah Spanyol ini jagoan Anda juga? Selamat kalau gitu. Dan untuk yang jagoannya Portugal, ini mohon maaf lahir dan batin ya, harus pulang kampung. Dan nanti tepat di pukul 7 saya akan mengajak Anda bergabung untuk siaran langsung Piala Dunia juga kembali ya, dimana ini akan masuk ke dalam putaran 16 besar juga, pertandingannya antara Amerika Serikat versus Belgia, pendengar Pro 1. Di tanggal 7 Juli 2026, tanggal cantik ini juga saya mengingatkan Anda nih, siapa tahu ya di tanggal ini ada kebutuhan-kebutuhan yang harus diselesaikan gitu. Jadi bisa check out flash sale nih di toko-toko online ya. Semoga masih ada gratis ongkir. Semoga biaya adminnya gak nambah ya, pendengar Pro 1 ya. Berhubung kita selalu mencari yang hemat-hemat gitu, jadi bijaklah untuk klaim-klaim promo yang ada nih di tanggal 7-7-2026. Saya juga mau mengingatkan kalau di hari ini itu ada dua kunjungan kenegaraan. Yang pertama itu ada kunjungan kenegaraan dari Perdana Menteri Republik Singapura YM Lawrence Wong. Ini sudah hadir, sudah datang di Jakarta itu dari hari Minggu ya. Dan ini juga kunjungannya nanti di pukul 18 sampai dengan selesai pendengar Pro 1. Kemudian ada juga kunjungan kenegaraan dari Perdana Menteri Republik India, di mana ini ada Perdana Menteri YM Narendra Modi. Ini rangkaian acara kenegaraannya pada hari Senin sampai Rabu dari tanggal 6 sampai dengan 8 Juli 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai ya. Mumpung masih pagi saya ingetin ya, ntar sore nih supaya menghindari beberapa ruas jalan, takutnya nanti Anda lagi mau buru-buru malah kejebak gitu, karena pastinya nanti akan ada pengalihan dan penutupan jalan sementara gitu ya, karena ada rangkaian tamu kenegaraan yang melintas, di mana jalan-jalan yang ditutup sementara itu nanti ada di ruas jalan protokol Jakarta, yaitu di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Jalan MT Haryono, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede Agung, di Jalan Hos Cokroaminoto, di Jalan Imam Bonjol, Jenderal Sudirman, Muhammad Tamrin, Medan Merdeka Barat, Gatot Subroto, Profesor Satrio, dan Gerbang Pemuda. Di mana penutupan jalan ini nanti akan dilakukan secara situasional pada saat rangkaian tamu kenegaraan melintas. Jadi untuk Anda yang mau melintasi rute-rute tersebut di sekitar pukul 17.00 ya, ini diimbau untuk mengantisipasi waktu perjalanan atau menggunakan jalur alternatif. Untuk informasi detail Anda bisa cek nanti ya di Instagramnya @tmcpoldametro. Siapa tahu nanti akan ada beberapa pengalihan arus secara situasional. Jadi tidak menghambat kegiatan Anda, pendengar Pro 1. Bagaimana di hari Selasa ini? Apakah tidurnya enak tadi, pendengar Pro 1? Atau justru tidurnya gak enak? Karena saya sendiri lumayan gak enak nih, karena cuacanya sudah mulai adem tapi gerah. Adem tapi gerah, coba gimana ya? Pagi-pagi kan harusnya seger tapi gerah gitu, pendengar Pro 1. Di malam juga gitu. Jadi agak sedikit gak nyaman gitu tidurnya. Semoga Anda tidurnya berkualitas ya, atau mungkin Anda bisa mengkonsumsi beberapa vitamin untuk mensupport tidur yang enak juga gitu. Jangan lupa sarapan ya, pendengar Pro 1. Di pagi hari ini mungkin udah bawa bekal dari rumah ya, dibawain sama pasangan
Anda. Atau mungkin tadi sempat jajan sebelum masuk ke KRL atau ke Transjakarta atau ke LRT, jangan lupa sarapan. Itu penting sekali, karena salah satu yang bikin badan bisa gemuk karena tuh jadwal makannya gak teratur. Jadi kalau biasaan ngeskip sarapan, nanti makan siangnya Portugal ya, porsi tukang gali. Jadi usahakan itu sarapan tidak boleh terskip ya. Kalau ngerasa repot mungkin bisa belilah dekat kantor atau di stasiun, atau ya sudah merebus telur gitu ya. Enak banget nih pagi-pagi makan telur atau bikin kukusan ya pendengar Pro 1. Wah, sehat banget nih. Kalau Anda mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin mau update hari ini sarapan apa nih ya, mau cerita sama saya, boleh banget di 0811 7972 7912. Ini dia Coldplay yang akan menemani pagi Anda pendengar Pro 1. Saya juga masih menemani Anda di Jakarta pagi ini. Roli Hutahayan masih menemani hingga pukul 10. A Sky Full of Stars untuk Anda di pagi hari ini.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.
3: Pro 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan, pendengar Pro 1, masih menemani Anda di Jakarta pagi ini. Menemani perjalanan Anda ya dalam beraktivitas hari ini. Semoga lancar-lancar aja perjalanannya. Hati-hati di jalan ya, pendengar Pro 1. Kadang-kadang kitanya udah awas pengendara lain yang main serabat-serobot ya. Lampu lalu lintas juga jangan lupa tuh, kalau kuning mending berhenti aja dibanding dipaksain, nanti bikin macet. Dan semoga hari ini juga Anda perjalanannya lancar ya, pendengar Pro 1. Dan cuaca juga mendukung nih. Kalau kemarin jujur li ya, kalau kata orang sekarang itu tuh panasnya luar biasa ya. Jam 10, jam 11 tuh mateng banget. Kemarin saya keluar di pukul 10 pagi, itu baru keluar rumah, masuk kendaraan itu udah keringetan coba. Tapi bagaimana ya cuaca hari ini? Apakah masih seterik kemarin atau hari ini akan ada hujan di sekitar wilayah DKI dan DKI Jakarta? Nah, saya akan mengajak Anda bergabung dengan perakirawan BMKG Pusat bersama dengan Clara Dea di line telepon kami. Selamat pagi, perakirawan Clara.
4: Selamat pagi, Mbak.
3: Selamat pagi. Bagaimana nih cuaca hari ini untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya? Apakah masih panas terik kayak kemarin atau ada hujan? Perakirawan Clara, silakan.
4: Iya, baik, untuk wilayah Jakarta dan juga Jabodetabek, hari ini secara umum cuaca masih seperti hari kemarin, cerah berawan. Ya. Kemudian untuk potensi hujannya akan diperkirakan terjadi di sebagian Depok dan juga Bogor pada sore hari.
3: Oke, kalau untuk informasi jalur penerbangan seperti apa hari ini?
4: Untuk wilayah yang berpotensi terdapat awan kumulonimbus untuk diwaspadai pagi hari ini, diantaranya di pesisir barat Sumatera, kemudian di Kalimantan Barat bagian utara, Kepulauan Riau, kemudian Kalimantan Timur, dan juga di perairan utara Papua.
3: Oke, kalau untuk penyeberangan seperti apa hari ini?
4: Untuk penyeberangan di beberapa wilayah seperti di Selat Sunda maupun Selat Bali, secara umum ketinggian gelombangnya dalam kategori aman, berkisar antara 0 hingga 0,5 meter.
3: Baik, untuk suhu udara di DKI Jakarta dan sekitarnya hari ini bagaimana, perakirawan Clara?
4: Suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 48 hingga 94%.
3: Baik, yang terakhir mungkin imbauan untuk pendengar Pro 1 untuk cuaca hari ini, silakan.
4: Ya, baik, bagi para pendengar tetap waspada terhadap adanya potensi perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba. Untuk informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website kami di cuaca.bmkg.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial info BMKG, dan call center di 196.
3: Baik, terima kasih untuk informasi hari ini. Selamat kembali bertugas, perakirawan Clara Dea. Selamat pagi. Itu dia informasi cuaca hari ini pendengar Pro 1. Semoga membantu Anda dalam beraktivitas hari ini. Karena hari ini masih cerah berawan, saya mau mengingatkan Anda nih untuk jangan lupa pakai sunblock, pakai kacamata hitamnya agar tidak silau, dan juga pakai payung ya. Kalau mau keluar gak usah gengsi-gengsi lah, pakai payung daripada kulitnya kebakar ya. Atau mungkin jangan lupa untuk bawa topi ya pendengar Pro 1. Dan tentu saja selalu bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta, karena kami punya lagu-lagu yang enak dan informasi yang menarik untuk Anda. Lagu berikutnya akan menemani pagi Anda, ada Isyana Saraswati dengan Keep Being You untuk Anda.

0: kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sa, akhir-akhir ini aku gampang capek deh.
3: Aku juga gitu, Rin. Tapi sejak aku mulai olahraga ringan, badan tuh jadi lebih seger.
2: Olahraga? Kamu kan sibuk ngurus kerjaan sama ngurus rumah. Memang sempat.
3: Justru itu, gak perlu lama-lama. Cukup 15-20 menit jalan cepat atau stretching sebelum kita kerja.
2: Oh, jadi gak harus ke gym ya?
3: Enggak juga, yang penting rutin. Kita ibu-ibu tuh perlu sehat supaya bisa tetap produktif dan kuat buat keluarga.
2: Aku mau coba deh mulai besok pagi.
3: Luangkan waktu untuk bergerak. Sehat itu investasi, bukan pilihan.
4: Sembilan satu koma dua FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 mengiringi dan menemani Anda dalam beraktivitas. Saya juga sesaat lagi akan mengajak Anda bergabung dengan RTMC Dirlantas Polda Metro Jaya bersama dengan Kompol Heri Priyatno di line telepon untuk update bagaimana nih kondisi lalu lintas pagi ini untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Halo, selamat pagi Kompol Heri.
5: Ya, halo rekan Ruli dan juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada.
4: Semoga sehat selalu ya Kompol Heri, semangat di hari Selasa ini.
5: Ya, benar sekali, kita doakan semoga selalu sehat juga rekan Ruli dan kawan-kawan para pendengar
4: ya.
5: Dan semangat selalu.
4: Semangat selalu. Bagaimana untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini Kompol Heri, apakah sudah terlihat ada kepadatan atau masih ramai lancar nih di beberapa titik di DKI Jakarta? Silakan.
5: Baik, terima kasih. Dapat kami laporkan kepada rekan-rekan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan dari TMC di Telantas Polda Metro Jaya. Saya Komisaris Polisi Heri Priyatno yang kebetulan piket on air pada pagi hari ini. Terlihat pantauan kami di MQR, Manual Quick Response di CCTV TMC, terlihat cukup padat, terutama di sekitar penyangga Jakarta, yaitu Jalan Juanda Ciputat Raya, terutama di sekitar perputaran balik di perumahan UI Ciputat, di mana cukup padat karena dilajurkan hanya satu-satunya perputaran balik menuju arah Pasar Ciputat. Kemudian menuju ke arah Pertigaan Situ Gidung, terutama di traffic light, saat ini juga cukup padat. Antrian kurang lebih 200 meter ke belakang dikarenakan tertahan di traffic light dan animo masyarakat volume cukup tinggi menuju perbatasan selatan Jakarta, yaitu di Pondok Pinang. Pondok Pinang menuju ke arah FedEx maupun ke arah Tanah Kusir dan juga ke arah Kebayoran Lama terpantau ramai lancar secara umum. Cuaca agak sedikit berawan. Dan kita menuju ke arah tol dalam kota di mana ada penanganan untuk di sekitar KM 3.200 arah Cawang. Ini sekitar Cipinang, di mana melibatkan dua kendaraan truk di lajur satu atau lajur kiri. Namun dengan sigap saat ini sudah ada petugas PCR dan jasa marga di sana untuk meminggirkan ke bawah jalan, tidak berpengaruh untuk kepadatan di titik tersebut. Memasuki ke arah tol dalam kota, petugas PCR dari jasa satu di bawah pimpinan AKP Suhari berikut jajarannya telah memasang kerucut kun, yaitu di sekitar KM 1.300 tol dalam kota hingga keluar nanti 8.100 menuju ke kawasan sekitar Polda. Di sana pertemuan arteri menuju arah Semanggi agak sedikit perlambatan, namun tidak padat, hanya mengalir kurang lebih perlambatan 20 km per jam. Untuk pendengar Pro 1, kami sarankan gunakan lajur ke 3 dan 4 karena cukup lancar dari arah Semanggi ke arah bandara. Cuaca agak sedikit berawan. Demikian, rekan Ruli.
4: Baik, kalau untuk informasi di jalur protokol seperti apa Kompol Heri?
5: Ya, jalur protokol utama terutama Sudirman, Tamrin dan Merdeka Barat, pantauan di MQR kita terlihat cukup ramai namun lancar, hanya nanti Harmoni yang akan menuju ke arah Kota Tua. Ini tertahan di sekitar traffic light Harmoni karena pertemuan, dan prioritas kita adalah yang dari arah Tomang. Karena banyakkan para pekerja atau masyarakat yang akan bekerja di pusat bisnis di sekitar Tamrin, Istana, maupun juga di sekitar kawasan baik yang menuju belakang Istana maupun juga yang menuju ke arah Istiqlal dan Pasar Baru. Ini pusat bisnis sehingga diprioritaskan. 21 diprioritaskan 2 warna hijau untuk lampu merahnya diutamakan menuju ke arah sekitar Istana maupun juga ke arah Tamrin dan Merdeka Barat. Sementara tertahan untuk yang menuju arah Kota Tua ini satu saja. Jadi 21 kita menggunakan sistemnya agar lebih mempercepat warga yang akan menuju ke tempat kerja. Demikian.
4: Baik. Bagaimana untuk informasi hari ini terkait kedatangan Perdana Menteri Republik India Kompol Harry? Apakah ada rekayasa lalu lintas di pagi ini atau nanti di sore aja gitu?
5: Ya, betul sekali. Kemarin kita juga kedatangan tamu dari Singapura ya. Saat ini India, tentunya ada beberapa nanti acara-acara kenegaraan. Dan sekali lagi tidak ada penutupan secara masif. Jadi tentatif sifatnya, apabila iring-iringan sudah melintas dari tamu negara, kurang lebih hanya 5 sampai 7 menit. Nanti diprioritaskan, setelah itu normal kembali. Jadi buka tutup sifatnya tentatif, demikian.
4: Baik, kalau untuk aksi unjuk rasa di hari ini apakah ada jadwalnya Kompol Harry di beberapa titik?
5: Betul, memang ada beberapa rencana penyampaian pendapat, terutama di kantor KPK RI Kuningan Rasuna Said pada pukul sekitar 11 ya, dan pukul 13.30. Kemudian di sekitar Monas Baradaya, ini pada pukul 13.00. Dan saat ini sedang berlangsung aksi damai di Kedubes RRT, Republik Rakyat Tiongkok di Mega Kuningan, namun tidak mengganggu, hanya 10 orang saja. Aksi tertib damai.
4: Demikian. Baik, yang terakhir Kompol Harry, imbauan kepada pendengar Pro 1 untuk informasi lalu lintas, silakan.
5: Kepada pendengar Pro 1, karena banyaknya kecelakaan yang terjadi rata-rata pada hari ya, tadi pukul 5 kurang lebih, karena truk-truk ini kebanyakan membawa barang-barang dari luar daerah Jakarta, akan memasuki ke wilayah Jakarta, ini mengebut atau lebih mengutamakan cepat sampai tujuan, padahal fisik mereka tidak kuat, masih mengantuk. Sekali lagi, rata-rata karena mengantuk, kepada para pendengar Pro 1, apabila Anda sudah lelah atau mengantuk, tidak usah buru-buru untuk cepat sampai tujuan, agar Anda bisa mengalihkan untuk istirahat di rest area yang aman. Setelah fit, Anda bisa melanjutkan perjalanan kembali. Jangan lupa selalu gunakan sabuk pengaman dan taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi.
4: Salam sehat, salam presisi. Selamat kembali bertugas Kompol Harry. Selamat pagi.
5: Selamat pagi rekan Luli.
4: Itulah dia pendengar Pro 1, informasi lalu lintas ya dari RTMC Polda Metro Jaya. Semoga informasi ini berguna untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke kantor atau mungkin ada aktivitas lainnya. Pendengar Pro 1, sesaat lagi saya akan langsung nih mengajak Anda bergabung dengan RRI Programa 3 karena sesaat lagi kita akan bersama untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia untuk putaran 16 besar. Ini ada Amerika Serikat versus Belgia. Selamat mendengarkan untuk Anda.
6: Imbang 1-1.
4: Imbang 1-1. Baik, kita tampung ya.
6: Ya, mudah-mudahan adu penalti lah.
4: Terima kasih. Wah, ini
6: untuk Mbak Restati dan ya. Bung Hendy, salam olahraga. Salam.
0: Ya.
4: Dari Pekanbaru kita ke Sorong, Pak Daniel. Pagi.
7: Salam olahraga, selamat pagi.
4: Jaya, menonton di mana nih? Di rumah atau di tetangga atau di?
7: Ini cuma dengan lewat RRI ini.
4: Oh baik, kalau gitu siap. Pak Daniel mau ya mendukung yang mana?
7: Ya, ini tetap USA, United States of America.
4: Mm-hmm.
7: Dan ini Bung Henry, maaf, saya bisa tanya Bung Henry kah?
4: Boleh, silakan. Apa mau ditanya ke Bung Henry?
7: Nah, Bung Henry, kelarin walaupun ini umur berapa ya?
4: Oke, itu saja pertanyaannya.
7: Iya.
4: Oke, nanti dijawab sama Bung Henry ya. Terima kasih Pak Daniel.
7: Begini, maksudnya ini supaya saya mau nyambung dengan ini begini. pemain kalau dia masih muda pelatih itu, FIFA kasih dia remisi supaya dia bisa berkembang, menurut saya.
4: Ya. Oh itu maksudnya. Oke.
7: Kalau dia bisa remisi, apalagi pemain bola yang mau berkembang. Okay. Orang Eropa tidak ada sistem ini, jadi mereka mau dia berkembang itu. Dan kembali saya tahu, menurut saya, Florin Balogun.
4: Ya.
7: Oke, selamat pagi, terima kasih.
4: Iya, ada tebak skor? Oh, Pak Daniel tidak sempat tebak skor. Kalau gitu Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi.
8: Pagi, saudara.
4: Jaya.
8: Begini Mbak, saya punya
4: kali. Bagaimana? Ini
8: pindah dukungan. Dulunya kan saya dukung Amerika sebagai tuan rumah. Tapi sekarang saya pindah ke Belgia Mbak, gara-gara kontroversi yang terjadi.
4: Oh,
8: Mbak.
4: Begitu ya.
8: Kalau perlu Mbak, memang selalu di dunia olahraga kalau begini Mbak, masa otnya apa eksekutif mau ikut
4: mengintervensi. Kalau kata pepatah ini panas setahun dihapus hujan sehari ya.
8: Kalau perlu Mbak, artinya kalau perlu anu juga jadi ajukan juga Donald Trump jadi wasit kalau perlu kalau begitu mau
4: intervensi. Oke, Pak Upi tebak skor enggak?
8: Kalau saya sendiri Belgia maksimalnya 5-0.
4: Waduh, oke, baik nih. Terima kasih Pak Upi, sehat terus ya. Ditunggu. Iya, okay. Ditunggu pertandingannya. Iya, ini ada yang berpindah haluan karena sentimen nih merasa ke Florin Balogun. Dan Florin ini usianya 25 tahun ya, kalau tidak salah ya.
9: Betul. Iya. Dan memang andaikan Amerika Serikat bermain tanpa Balogun di laga ini, memang dipastikan Pochettino kehilangan mungkin 20-30% kekuatan timnya. Okay. Ya. Karena memang Balogun saat ini berstatus sebagai top scorer di Amerika Serikat di Piala Dunia dengan catatan 3 golnya. Dan performanya bersama tim di AS Monaco, di Ligue 1 juga benar-benar sangat luar biasa. Dan bahkan sebenarnya juga dengan performa Balogun yang bersinar di Piala Dunia ini, namanya juga sudah mulai dikaitkan dengan bakal gabung ya, ditirik oleh tim papan atas Eropa.
4: Yeah.
9: Jadi ini tentunya dengan dianulirnya kartu merah dari Balogun, Pochettino memiliki opsi yang sangat bagus di lini depan, karena mesin gol utama mereka tampil terlepas dari segala kontroversinya. Ini bakal sangat menarik nanti, seandainya ya di laga ini mungkin Amerika Serikat menang 1-0 kemudian yang golin Balogun, wah itu nanti kita tunggu publik itu seramai apa itu.
4: Ada komentar apa bersama netizen di media sosial ya, itu juga menjadi menarik sejak kemarin. Kalau boleh juga saya ceritakan, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini Seattle Stadium ini penuh dengan, kalau bisa dibilang ini dukungan penuh terhadap Amerika karena menjadi tuan rumah ya. Tapi bukan berarti bahwa pendukung Belgia juga tidak nampak, cukup ramai juga. Namun dipastikan 65 ribu penonton saat ini memenuhi area tersebut. Dan apa yang mungkin mau ditambahkan juga oleh Bung Henry terkait dengan kondisi di lapangan saat ini?
9: Ya, khusus untuk Belgia, tim ini adalah bisa dibilang tim sisa-sisa golden generation dari Belgia ya. Sempat ada generasi di mana yang dipimpin oleh Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois. Dan di laga ini udah Eden Hazard sudah tidak ada, tapi masih ada nama-nama Lukaku, ada Courtois. Dan itu kemungkinan akan menjadi last dance mereka ya. Mungkin untuk fans dari Courtois, Lukaku, Kevin De Bruyne tentu harus menikmati laga ini, meskipun sayangnya Kevin De Bruyne tidak bermain sebagai starter dan Romelu Lukaku pun tidak ada di starter. Kalau kita melihat perjalanan Belgia di Piala Dunia, memang Lukaku lebih sering bermain sebagai pemain pengganti, dan saat dia diberikan kesempatan, Lukaku selalu membayarnya dengan cukup baik. Sejauh ini sudah mencetak 2 gol dan golnya pun di laga melawan Senegal sangat krusial sekali, sehingga membuat Belgia bisa comeback ya saat itu, meskipun sempat tertinggal dengan skor 0-2.
4: Baik, dan memang 2026 ini seperti farewell ini ya, pensiun begitu ya untuk beberapa para bintang lapangan bola. Dan kalau dari sisi formasi, apakah ini masih sama Belgia Amerika Serikat, masih ya, dengan pola yang sama?
9: Ya, Amerika Serikat tidak mengubah line up di saat mereka menang lawan Bosnia ya, dengan formasi 4-3-3 yang sebenarnya di lapangan itu bisa berubah menjadi 4-1-2-3 atau juga 4-3-3 ya. Dan tentunya seorang Tillman dan McKennie di tengah masih menjadi andalan. Lalu ada Pulisic, pemain AC Milan juga yang tentunya akan menyokong ya pergerakan dari Balogun. Dan juga ada Sergiño Dest yang performanya selama Piala Dunia juga cukup baik. Sementara Belgia mengandalkan formasi 4-2-3-1 yang tadi yang sudah kita bahas. Ada perubahan menarik, yaitu tidak dimainkannya Kevin De Bruyne dan juga Jeremy Doku ya, dua pemain
10: dengan cadangan ya, termasuk ya. Lukaku juga ya.
9: Betul, Lukaku juga cadangan. Tapi memang para pemain penggantinya juga nama-nama yang tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Di striker ada Carlos de Ketelaer, lalu juga ada Yuri Tillmans nih yang akan bermain

0: Doku yang bermain sebagai starter.
1: Baik, dan kami juga bisa gambarkan bagaimana suasana terkini pasca dinyanyikannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara. Ada 4 pesawat tempur F-22 yang mengitari di atas stadium, dan juga ada apa ini, semacam apa, kembang api bisa dibilang begitu ya, berwarna merah begitu. Dan memang kalau tuan rumah ini cukup sambutannya cukup mewah dan besar begitu ya. Termasuk sampai dengan ada 4 pesawat tempur yang diterbangkan sebelum pertandingan dimulai. Dan nanti akan ada rekan saya Indra Virgiantara yang menemani Anda dalam melihat jalannya pertandingan dan mendengarkan langsung apa saja situasi-situasi selama pertandingan berlangsung. Kalau dari sisi rekor pertemuan, pernah nggak sih mereka berdua ini bertemu, Bung Henry?
0: Ya, bahkan pertemuan kedua tim terdekat itu 3 bulan yang lalu ya. Dan saat itu Belgia menang telak dengan skor 5-2. Tapi situasinya 3 bulan kemudian ini tentunya sama sekali berbeda ya. Karena tadi kembali lagi bahwa Amerika Serikat tampil sebagai tuan rumah, dan kemudian juga Belgia memulai Piala Dunia dengan tidak baik, meskipun sempat menang telak atas Selandia Baru, dan kemarin menang susah payah juga dari Senegal. Dan sama-sama kita tunggulah apakah Amerika Serikat benar-benar bisa memanfaatkan status mereka sebagai tuan rumah, atau Belgia yang memiliki rekam jejak lebih baik di Piala Dunia akan lebih unggul. Dan mungkin yang sama-sama kita tunggu adalah apakah Donald Trump akan datang ke stadion?
1: Karena memang setiap laga-laga besar biasanya selalu ada prince or princess begitu ya, yang muncul memberikan support kepada negaranya. Apakah kali ini Donald Trump akan hadir begitu ya, atau membantu menjadi wasit kalau tadi kata salah satu pendengar kita. Tapi dipastikan bahwa saat ini situasi terkini di Seattle Stadium ini berlangsung sangat-sangat meriah sekali begitu ya. Bahkan juga terlihat dari warna-warni para supporter ini juga ada di sana. Dan dari catatan-catatan Anda kali ini, kalau tadi kita lihat bahwa secara keunggulan sudah ada, kemudian juga bagaimana dengan mentalitas para pemain Belgia bermain di tuan rumah begitu ya, ini juga mungkin boleh disampaikan Bung Henry.
0: Ya, ini memang kombinasi dari Belgia ini adalah kombinasi dari pemain senior dan junior ya. Dan tentunya nama-nama seperti Yuri Tielemans, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois seharusnya bisa membuat para pemain muda dari Belgia di laga ini tampil lepas ya. Dan kemudian juga ada seorang Leandro Trossard yang sejauh ini juga tampil sangat luar biasa sepanjang Piala Dunia ya. Dan tentunya bagaimana Rudi Garcia juga sebagai pelatih sudah kenyang pengalaman, pernah melatih AS Roma juga di Serie A, dan juga tentunya akan menularkan lah bagaimana strategi dia, mentalitas yang akan coba membuat para pemain Belgia tampil lebih tenang dengan tekanan dari puluhan ribu dari publik Serikat ya.
1: Karena memang stadion ini ternyata paling bising dan paling gemuruh ya di Amerika Serikat, karena struktur atapnya dirancang untuk memantulkan suara penonton kembali ke arah lapangan, kalau tidak salah. Pendengar pemirsa, langsung saja kita bergabung dengan dua rekan saya di studio, Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim, untuk sama-sama kita jelang laga antara Amerika Serikat tuan rumah melawan Belgia. Indra dan Tomo.
2: Ya, terima kasih Kakak Risti dan juga Bung Henry. Dengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, babak 16 besar antara Amerika Serikat sebagai tuan rumah dan juga Belgia. Sesaat lagi kick off babak yang pertama akan dimulai. Kita nantikan bagaimana wasit yang memimpin jalannya pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia, Adam Mahatmeh dari Yordania. Ya, sudah meniupkan peluitnya, tanda kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Di sektor sebelah kanan bagaimana kami melaporkan, Belgia mengenakan kostum away mereka yang nuansa biru langit dan putih, sementara Amerika Serikat di sektor sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum biru navy. Dulu dongker begitu, lemparan ke dalam kini bagi timnas Belgia, masih di sisi kiri kini. dari atau sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat, ada Duke Creeper tadi.